0: Mumpung kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Gilbert Lucas. Ya. Udah mulai lemes ya, jadi kita harus nge-fake energi.
0: Ya.
1: Ya harus olahraga juga lah pasti. Jangan beraktivitas dulu. Gue lupa, ya. Kecuali olahraga yang bisa dilakuin di rumah ya teman Pro 2 ya. Dan tetap dengerin Pro 2 Reben Lampung. Karena kamu masih barengan kita berdua di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes, kemarin lu lihat gak sih di jalanan itu disiramin?
0: Iya.
1: Sama coklat.
0: Hahaha, ih lucu banget. Yes,
1: thank you banget.
0: Oke, tapi beneran, gue lihat.
1: Iya kan, kemarin juga gue literally mau belok ke RRI itu nunggu dulu. Soalnya ada mobil pemadam.
0: Oh, kemarin disini dulu. Juga disiram.
1: Oh iya, ya itu masuk. Itu beda lagi, maksudnya ada yang ternyata sekarang itu bertugas untuk nyirem-nyiremin gitu kan teman-teman.
0: Ya sih, karena paparan abu vulkanik ini ya, lagi-lagi.
1: Benar. Dan ini juga memang instruksi ya dari pemerintah kota Bandar Lampung yang menyiapkan sejumlah penanganan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Tuh, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menginstruksikan jajaran terkait turun langsung ke lapangan ya untuk memastikan abu vulkanik tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Benar, itu tadi ya salah satu langkah yang dilakukan adalah penyemprotan air di jalan-jalan terdampak. Dan penyemprotan ini dilakukan sama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat atau bomba.
0: bomba
1: nih banyak kucing masuk partai. Gak mungkin. Nah jadi selain ada Damkarmat, ada juga Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung.
0: Dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Antoni Irawan membenarkan pengarahan sejumlah armada bersama BPBD untuk melakukan penyemprotan di wilayah yang terdampak. Kayak se-Bandar Lampung gak disemprot?
1: Se-Bandar Lampung.
0: Selain penyemprotan, Pemkot Bandar Lampung juga melakukan pendataan terhadap wilayah yang terdampak abu vulkanik.
1: Karena memang pamong di tingkat kecamatan masing-masing gitu ya, itu dikerahkan untuk menghimpun informasi dari masing-masing wilayah. Betul. Informasi itu apa aja? Yaitu wilayah mana aja yang terkena dampak debu vulkanik. Terus juga nanti data itu nantinya bisa menentukan langkah penanganan selanjutnya.
0: Betul.
1: Tapi selain itu juga ada pembagian masker juga lah gitu, dari Pemkot Kota Bandar Lampung bersama dengan Dinkes ya, atau Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas, Pustu dan juga Poskeskel ya, yang diminta turun langsung ke lapangan, ke lapangan, ke masyarakat. Masa main bola, salah. Yuk. Untuk membagikan masker.
0: Belum boleh ya?
1: Belum boleh.
0: Tetap
1: belum boleh. Alah, lu kayak nanti suka malam banget punya kegiatan di luar, emang enggak?
0: Seru loh.
1: Emang lu bukan?
0: Masa ya part 2? Emang mau?
1: Enggak sih, jangan juga sih.
0: Kan?
1: Iya sih. Tapi ya kan? Semoga aja sih ini pulihnya itu cepat ya. Kita berharap semoga hujan ya. Meskipun sekarang terik matahari sudah.
0: Semalam gue agak gerimis.
1: Oh iya.
0: Semalam agak gerimis dan gue berharap ya Allah hujan, please. Enggak jadi.
1: Iya.
0: Prank.
1: Ternyata nanti dulu deh. teaser trailer dulu gitu kan.
0: Oke, besok nih gue udah mikir gitu.
1: Tapi memang beberapa daerah tadi malam itu reportnya memang hujan gitu kan atau gerimis, cuman enggak merata dan enggak yang ngebuat apa ya signifikan lah terhadap debunya. Kita kan berharap ya semoga deras gitu kan. Sedia aku sebelum hujan. Enggak kok, abis ini kita gak bakal muterin lagu itu. Enggak, tenang aja ya. Jadi makanya keep on tuning di Pro 2 Reben Lampung,
0: teman terbaik kamu.

lain. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: You and me plus you plus me equals heart. Susah banget Olivia Rodrigo. Simple aja lah judulnya. You plus me sama dengan lebih kecil dari 3.
1: Hasilnya?
0: Enggak, jadi rumus matematika banget. Jangan. Jangan ya kan. Iya, itu biasanya dipakai lagunya kalau misalnya mungkin lo memang lagi apa ya, jatuh cinta,
1: falling
0: jatuh cinta banget gitu kan, lo lagi
1: when ya?
0: Udah okay. Kan. You did.
1: Ya kan waktu
0: and you
1: itu.
0: Screw it up gitu kan kayak.
1: Iya.
0: Enggak, tapi memang
1: sedih loh. Hah? Gua.
0: Sedih ya? Enggak kelihatan sih. Enggak sih. Kan lu orangnya enggak apa ya? Lu tuh kalau misalnya apa take itu? Action
1: gong
0: tuh
1: gong nih.
0: Kenapa tiba-tiba diekspektasin punchline ya? Gimana ya? Kan gue lagi enggak siap gitu kan. Tapi lu orangnya kalau misalnya ngambil satu keputusan enggak menyesali itu kan?
1: Yang tadi tuh ini tuh.
0: Bukan, maksudnya
1: oh, enggak.
0: In general enggak ngomongin tentang cinta doang gitu kan. Karena mungkin ada beberapa teman pro 2 yang kayak punya apa ya, penyesalan sampai sekarang gitu kan. Mungkin lo salah satunya adalah nyesel untuk tidak mengikuti saran-saran dari seseorang.
1: Iya, kadang begitu.
0: Jangan baper sama dia, udah tahu banyak perbedaannya gitu kan. Terus pas dijalanin malah nyesel.
1: Tuh kan.
0: Kagak, gue ngomong in general. Kalau ada
1: kata-kata yang mungkin anda kenal.
0: Iya. Itu kan di luar kendali gue gak tahu gitu. Makanya nih sekarang kita balik lagi untuk nemenin teman pro 2 dan juga ngingetin kamu supaya kamu gak nyesel teman pro 2.
1: Okay.
0: Terkait dengan masih dengan kondisi yang sekarang ada di sekitar kita.
1: Betul.
0: Dengan abu-abu vulkanik atau jerebu.
1: Beda ya?
0: Okay, gak jadi. Emang beda? Emang apa bedanya abu vulkanik sama jerebu?
1: Yang gue tonton
0: Kalau
1: jerebu itu kan di asap kebakaran nih.
0: Benar. Berarti ini jerebi. Maksudnya?
1: Beda,
0: hilang. Jerekanik.
1: Jeruk Bali.
0: Oh, udah lebih ke buah-buahan, Mbak. Jauh banget. Jerings. Jika kami bersama.
1: Oke. Oke, teman-teman.
0: Tanda bahaya. Itu kanan. Ini kita ingat lagi bahwa abu vulkanik ini adalah hal yang harus dihindarin sama teman pro 2. Untuk kehirup ke paru-paru itu sangat bahaya teman pro 2.
1: Jadi teman pro 2 harus
0: harus sweet.
1: Sorry,
0: kedisi. Nanam saham. Gimana nih? Harus apa nih?
1: Harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan gitu, pakai masker. Dan kalau terpapar abu vulkanik jangan disapu, ya kan?
0: Kata-katanya familiar banget. Iya.
1: Kata-katanya mungkin ada kena dua kali tuh.
0: Kata-katanya mungkin ada kena.
1: Jadi abu vulkanik yang keluar saat erupsi gunung api ini bukan sekedar debu biasa ya teman-teman berdua. Jadi material tersebut terbentuk dari pecahan batuan, mineral dan material vulkanik yang dapat berukur
0: ukurannya itu berukuran bisa
1: sangat halus
0: gitu.
1: Tapi sakit loh katanya kalau di misalkan ke kulit nih, terus kita langsung dibersihnya terus digesek gitu.
0: Oh iya.
1: Sakit.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya. Karena kan tadi partikel itu ya, partikel batuan yang ada sisi-sisi tajam-tajam ya ternyata kalau di mikroskopin gitulah ya. Istilahnya mah ya. Nah, karakteristik abu vulkanik ini juga beda nih dari debu-debu pada umumnya, debu-debu yang biasa lu lihat di kamar lu dan segala macam gitu, atau debu di tangan lu karena enggak pernah digandeng sama seseorang.
1: Di buku diari
0: juga
1: lagi.
0: Gitu kan. Karena partikelnya itu bisa berbentuk tidak beraturan dan mengandung material kayak ada kaca vulkaniknya gitu, dan sifat ini yang ngebuat abu vulkanik itu bersifat abrasif. Asik. Bahasa gue nyampe banget. Abrasif ya kan. Dan berpotensi menimbulkan iritasi gitu ketika mengenai mata, kulit maupun saluran pernapasan. Kasian ya, padahal Tasi kan dia cuman ingin melangsungkan hidup lebih baik aja. Kenapa kita harus iri sama Tasi? Iritasi.
1: Nah, Syasi?
0: Bukan Syasi. Bukan Syasi.
1: Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut abu yang jatuh akibat erupsi gunung api ini dapat menimbulkan gangguan pernafasan akut maupun kronis. Serem ya. Jadi partikel abu yang sangat halus juga dapat terhirup dan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan.
0: Dan paparan abu vulkanik ini juga menjadi perhatian ya, harus jadi perhatian nih untuk kita semua sebagai masyarakat yang punya penyakit pernapasan, karena WHO mencatat dampak kesehatan akibat erupsi itu adalah iritasi mata dan gangguan pernapasan. Gitu, makanya itu harus hati-hati teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 berada di wilayah terdampak hujan abu Gunung Anak Krakatau, itu diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau misalnya harus keluar rumah, penggunaan masker atau respirator yang sesuai itu harus digunakan pastinya untuk membantu mengurangi jumlah partikel yang terhirup. Begitu. Dan akhirnya juga ada juga tuh tanggapan juga dari Dinkes atau Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ya, yang menerapkan siaga sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Nanti kita bakal bahas juga pastinya hal-hal lainnya. Jadi untuk kamu semua, masih barengan
1: Dwi Fatina dan
0: Gilbert Lucas di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran nggak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.

0: Jangan kemana-mana ya, jangan buru-buru. Masih di Prodo Airban Lampung, teman terbaik kamu, barengan Gabriel Lukas
1: dan Dwi Fatina.
2: Spada, selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo.
0: Baru-baru ini ada rilisan baru dari Girls Generation ya, namanya Skibidi, gue kaget banget.
1: Oh, Girls Generation kan
0: kayak udah legend ya, bisa dibilang lah.
1: Agak kaget juga.
0: Skibidi tiba-tiba, kaget ya. Apakah memang

0: kita harus serelevan itu sama generasi-generasi alpha, gue kayak udah menyiapkan banget sih. Gue dari terlalu visual. Ini kan audio. Okay. Teman Prodi tidak tahu apa yang Anda lakukan tadi.
1: Oke, sorry.
0: Iya, itu tadi scuba.
1: Okay. Oh iya,
0: ya kan? Beda. Scuba dance, ya. Gue udah siap-siap banget gue. Karena kan ponakan gue gen alpha ya. Gue takut gak relevan gitu loh ngobrol sama mereka. Gue takut jadi om-om yang tidak asik.
1: Itu apa, om?
0: Tidak asik.
1: Emang gitu. Itu apa om gitu
0: ya kan? Atau Oma gak tahu gitu kan.
1: Itu dah.
0: Iya udah, nusuk banget ya Allah. Lu kecilnya dulu.
1: Ini gue yang ketinggalan apa lo yang ketinggalan nih gitu.
0: Iya makanya kan. Makanya itu dia teman pro 2. Jangan sampai lo apa ya, tidak relevan lagi. Makanya harus update ya. Keep on sharing terus di pro 2 Reban Lampung. Karena kita bakalan update terus nih seputaran provinsi Lampung teman pro 2, supaya lo gak kudet. Itu bahasanya aja udah lama banget tuh kudet. Kudet. Apalagi ya, kudet, terus apalagi sorry lah ya. Ya Allah.
1: Dulu banget tuh.
0: Apalagi ya, apa ya, siapa yang nanya. Iya, aneh-aneh banget.
1: Jokes
0: lah,
1: SD.
0: Makanya. Nah, kita lanjut lagi ya, update dari Provinsi Lampung. Tadi kita udah ngomongin tentang abu vulkaniknya.
1: Betul.
0: Terus sekarang kita juga bakalan update tentang himbauan dari Kepala Dinkes Provinsi Lampung nih. Itu adalah Johan Lius yang bilang kalau kesiapsiagaan untuk antisipasi terhadap paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu dilakukan dengan mengaktifkan tim reaksi cepat atau TRC ya di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota gitu.
1: TRC juga melakukan kajian cepat di wilayah yang terkena dampak abu vulkanik dan pemeriksaan awal mencakup lokasi dan jumlah penduduk yang terdampak hingga kondisi kesehatan warga.
0: Nah, dan selain itu juga disiapin ya untuk menangani triase atau kondisi kegawat daruratan medis. Ih, keren, gue baru dapet bahasanya tuh. Kegawat daruratan, keren. Kegawat daruratan medis. Terus juga melakukan stabilisasi serta mengevakuasi warga kalau misalnya situasinya mengharuskan begitu ya.
1: Dan pemantauan kesehatan masyarakat juga dilakukan bersamaan dengan pengecekan ketersediaan logistik kesehatan. Dinas Kesehatan Lampung turut menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, bahkan Polri, dan pihak swasta. Langkah ini dilakukan agar perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau beserta dampaknya dapat disampaikan berdasarkan informasi yang akurat. Begitu.
0: Dan Pak Johan juga meminta supaya masyarakat itu punya sumber resmi pemerintah gitu ya, mengacu pada sumber resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi terkait kondisi Gunung Anak Krakatau atau GAK.
1: GAK.
0: Termasuk melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Gue selalu suka banget nyebutin Diskominfotik, sumpah. Ini jujur ya, kayak keren aja gitu, Diskominfotik.
1: Diskominfotik.
0: Kayak apa ya? Ada kepuasan tersendiri gitu ngomongnya Diskominfotik.
1: Gitu. Karena enggak beribet gitu.
0: Benar, ya kan? Sama
1: Diskominfotik.
0: Dispora. Dinas Pemuda dan Olahraga.
1: Disebut terus tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Diskominfotik.
0: Oh, ini juga gue lupa Disnaker Trans. Dinas Tenaga Kerja. Ya kan? Gue lupa dah. Ayo. Tenaga Kerja dan Trans. Bodoh. Frustasi sendiri gitu. Nah itu ya pokoknya selalu pantau terus ya informasi-informasi entah itu dari rri.co.id.
1: Betul.
0: RRI Bandar Lampung kamu bisa dengerin Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 di kondisi-kondisi seperti ini teman Pro 2.
1: Benar teman Pro 2.
0: Gitu. Dan di pagi hari ini di jam 8 masih barengan Gilbert Lukas
1: dan Dwi Fatina
0: yang bakalan nemenin teman Pro 2 semua sampai dengan jam 10 ya.
1: Betul.
0: Keep on tuning.

0: Ini gawat.
1: Gawat. Kenapa?
0: Ada berita kehilangan misterius nih yang lagi rame akhir-akhir ini.
1: Apa tuh?
0: Jadi, seorang tentara bernama Kapten Teddy itu dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya, yaitu adalah Kevin. Dan dua-duanya ini nih, itu diketahui sedang dalam perjalanan menuju desa di Sumatera.
1: Oh, yang awalnya Kapten Teddy itu ingin pulang kampung untuk menemui istrinya dan ditemani sahabatnya, yaitu Kevin. Namun, saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat, gitu.
0: Benar, iya.
1: Dan katanya terjebak di dunia urang bunian. Kira-kira Kapten Teddy dan rekannya bisa selamat?
0: Nah, buat kamu nih teman produk yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop di 17 September 2026 di bioskop. Tapi kalau misalnya teman produk pengen nonton lebih dulu, bisa juga ngikutin special screening Urang Bunian di Bumi Kedaton XXI pada tanggal 8 September 2026 dan tiket bisa kamu amanin dari sekarang teman Pro 2.
1: Dan juga info lebih lanjut bisa kamu kunjungi di Instagram @filmurangbunian.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantan, Lampung.

0: Perudara dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sebentar.
0: Oke. Kan.
1: Ketinggian, Mas Nick Jonas begitu, ketinggian ya. Bikin lagu yang rendah-rendah aja nadanya. Susah banget.
0: Ya, teman berdua, kamu masih sama kita berdua. Aku
1: Dwi Fatina dan lagi, kan, ya? Ya juga ya. Makanya, kemarin tuh gue full ini tahu apa? Ngerasa di bibir gue ini selalu banyak debunya gitu loh. Tahu enggak sih? Karena ya pasti kondisi seperti ini gitu kan. Terus juga kalau lagi
0: partikel-partikel.
1: Iya, kayak nempel-nempel. Buset, partikel-partikel. Party di mana? Partikel. Nah, jadi sampai kan tadi kita udah bahas ya, Bo, debu-debunya itu kayak partikel yang dari apa ya? Kayak serpihan kaca gitu kan. Mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi kayak ada luka-luka gitu loh. Ngerti enggak sih kayak tiba-tiba perih
0: bahaya
1: gitu di bibir
0: itu.
1: Makanya.
0: Duh, katanya. Serem banget ya teman pro 2. Jadi teman pro 2 juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya,
1: makanya. Balik lagi lah gitu.
0: Iya, harus ingetin terus kita dong.
1: Benar. Meskipun
0: kata-kata mungkin ada kenal. Oke.
1: Balik lagi itu kayak talk kita kedua deh tadi, kayak cut kita kedua tadi itu. Karena
0: apa tuh?
1: Tapi apa tadi?
0: Kan distract nih.
1: Iya makanya. Yaudah lanjut aja Neng. Lanjut aja lu mau ngomong
0: apa. Tapi erupsi Gunung Anak Krakatau ya teman berdua yang berlangsung sekitar 25 jam Akhirnya berakhir. Dan aktivitas erupsi di Selat Sunda berhenti setelah sebelumnya terus-menerus mengeluarkan material vulkanik. Meski erupsi berakhir, status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga. Dan pemantauan aktivitas gunung api tersebut tetap dilakukan oleh petugas. Jadi masyarakat, wisatawan, nelayan diminta tetap waspada serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dari pusat aktivitas.
1: Ibarat mah kalau di gerai mie terkemuka level 3 itu ya masih pedes sih.
0: Masih pedes.
1: Ya intinya mah gitulah ya.
0: Pedes
1: gitu kan.
0: Banget.
1: Iya.
0: Pedes sedikit.
1: Udah terlalu ini. Terlalu deskriptif. Pokoknya intinya masih apa ya? Memang sudah berakhir, cuman masih ada pastinya masih ada apa ya? Aktivitas
0: betul
1: yang terjadi gitu ya di GAK atau GAK.
0: GAK.
1: Gak mau. Lagi kalau disingkat Gunung Anak Krakatau itu gak. Non-challenge banget gitu ya. Gak.
0: Gak.
1: Udah sama caps lock karena kan singkatan
0: kalo
1: ya.
0: Kalau bahasanya Gen Alpha, stay tune.
1: Enggak sih kata gue mah Gen Alpha gak pun ngomong stay tune dah.
0: Oh iya.
1: Enggak lah gak mungkin mereka
0: Gen
1: ngomong Gen Z. Gen Z ya.
0: Kalau ada gimana?
1: Oke lu cari sekarang. Teleponin
0: anak-anak
1: Gen Alpha. Jangan. Terlalu gimmick. Gimmicknya terlalu di ini. Ditebel-tebelin. Dan ini juga pastinya aktivitas ini kita berharap ya semoga makin lama makin apa ya mulai pulih surut.
0: Betul.
1: Dan juga dampak dari kegiatan Gunung Anak Krakatau ini karena kan banyak banget nih transportasi, moda transportasi. Bukan banyak sih, salah satunya tuh ini ya, bandara. Ya kan?
0: Bener.
1: Yang harus tutup gitu karena kegiatan ini pastinya teman pro 2.
0: Susah mau kemana-mana.
1: Bahkan banyak ini tau apa narasumber atau bintang tamu di event-event tertentu cancel gara-gara nggak bisa flight.
0: Aduh.
1: Gitu kan Raditya Dika salah satunya
0: ya.
1: Gitu gue sih kasiannya lebih ke ininya kru-kru eventnya juga
0: iya sih
1: ya kan bagian acara
0: nggak
1: bisa flight tapi nggak bisa juga dilawan gitu kan ya demi keselamatan kesehatan tapi sebenarnya ada beberapa nih ya teman pro 2 kalau ngomongin tentang apa bandara teman pro 2 ada beberapa yang masih jadi alternatif untuk beroperasi 24 jam selama 8 bandara itu ditutup teman pro 2. Bandara alternatif itu disiapkan kayak Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Yogyakarta International Airport dan juga Bandara Adi Sumarmo di Solo.
0: Wow, banyak ya.
1: Banyak.
0: Dan Menteri Perhubungan juga menjelaskan seluruh bandara udara alternatif tersebut dapat digunakan maskapai untuk pendaratan ataupun keberangkatan selama kondisi operasional di 8 bandara terdampak abu vulkanik masih belum memungkinkan demi kesehatan penerbangan.
1: Benar. Kira-kira 8 bandara apa aja yang ditutup teman pro 2? Yang pertama itu adalah Soekarno-Hatta, Tangerang. Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Bandara Raden Intan II di Lampung, dan juga ada Bandara Husein Sastranegara Bandung, Ada juga Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Bandara Taufik Kiemas di pesisir barat Lampung. Dan juga ada Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam di Sumatera Selatan.
0: Banyak,
1: makanya gitu kan. Dan ada sekitar dua ya berarti ya, bandara di Lampung yang tutup gitu. Makanya
0: berdampak banget ya ternyata. Dan pemerintah juga memberikan keluasan kepada setiap maskapai untuk menentukan penggunaan bandara alternatif sesuai kebutuhan operasional. Jadi jadwal penerbangan serta kesiapan armada dan pelayanan kepada seluruh penumpang terdampak.
1: Oke. Ada juga nih selain bandara alternatif, Kemenhub atau Kementerian Perhubungan bersama InJourney Airports itu juga menyiapkan dukungan transportasi darat. Perpindahan penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menuju bandara pengganti yang berlangsung lebih mudah dan juga aman begitu. Terus juga nanti pastinya ini jadi cara gitu ya supaya tetap bisa bertransportasi dengan aman dan nyaman di kondisi seperti ini, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Kamu juga makanya ya harus cari kenyamanan lah. Kalau misalnya udah gak nyaman lagi, hubungannya udah selesain aja.
0: Oh gitu.
1: Pakai masker.
0: Oh.
1: Gak nyambung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Oh jadi gitu. Iya iya.
1: Ya udah jangan.
0: Terus terus apa lagi?
1: Udar.
0: Terus selain
1: terus
0: yang itu dia ngapain lagi?
1: Jis.
0: Kamu sudah dengerin Spa ada teman Pro 2 bareng Gabe Lukas
1: dan Dwi Fatina.
0: Yes. Kalau namanya Dwi Fatina pasti dia anak ke-8 dong.
1: Betul.
0: Iya dong. Enggak lah. Iya teman Pro 2.
1: Kenapa sih 8? 8 kan oke.
0: Okay. 8 itu adalah ini.
1: Angka ke-8. Iya.
0: Agustus. Hari bulan
1: betul,
0: kemerdekaan.
1: Betul.
0: Gue suka angka 8.
1: Okay,
0: karena okay. Pemain-pemain sepak bola angka 8 tuh kadang-kadang apa ya, punya visi yang gue suka gitu. Kayak okay. Juan Mata di MU dulu, Manchester United dulu. Gak usah kentawain gue fans MU. Iya seri tadi malam lawan Everton udah diam.
1: Gue mencoba untuk diem. Gue mencoba untuk
0: ya,
1: diem.
0: Ya udah, jangan ya, jangan ini. Eh?
1: Aduh mau ketawa lagi.
0: Jangan. Udah mah. Jatah tidur gue keambil beberapa jam kan gara-gara nonton itu.
1: Nyesel.
0: Terus Toni Kroos itu nomor 8. Siapa terus? Lagi ya? Gue lupa lah. Pokoknya banyak. Bruno Fernandes. Gitu.
1: Terus?
0: Kambiasu. Enggak sih kayaknya. Kayaknya Kambiasu gak ada 8 deh. Gitu. Jadi gue suka angka 8 juga. Tapi kalau ngomongin tentang 8, tahu gak sih teman Pro 2 bahwa KAI ini memastikan perjalanan kereta di Lampung itu gak terganggu sama abu vulkanik Krakatau.
1: Betul.
0: Nyambung.
1: Gak,
0: karena gue mikirin kalau misalnya kereta itu kan selalu relnya tuh tegak lurus gitu kan,
1: Enggak kok.
0: Ya maksudnya mungkin belok. Cuman bisa gak ya sepatah itu sampai bikin angka 8 gitu. Kayaknya keren.
1: Ada kok.
0: Jadi dia akan stuck di situ-situ aja gitu. Iya sih. Ya kalau nyarinya di kartun semua ada mas. Mbak gimana sih? Orang tinggal gambar. Gak ada. Ilmu-ilmu fisika terjadi di kartun. Maksud gue gitu. Angka 8 gitu kan keren gitu kan. Jadi
1: nabrak dong
0: iya,
1: mas.
0: Tapi stuck di situ aja gitu kan. Membentuk infinite.
1: Jangan
0: jadi kayak ada
1: stuck di situ aja.
0: Datangnya okay, dari dia okay, ya
1: guys. Oke.
0: Anyway jadi ya teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang itu memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya tetap berjalan aman dan normal di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Lampung.
1: Manajer Humas KAI Drive Tanjung Karang Azhar Zaki Asyari mengatakan hingga saat ini sebaran abu vulkanik belum berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api.
0: Dan KAI Divre 4 Tanjung Karang itu terus memantau kondisi jalur stasiun serta lingkungan di sekitar lintasan kereta api sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Dan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung dan sebaran abu vulkanik telah terpantau di sejumlah wilayah Provinsi Lampung, termasuk Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi lintas instansi untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. Zaki menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional perjalanan kereta api dan petugas di lapangan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi prasarana perkeretaapian dan lingkungan di sekitar jalur begitu.
0: Dan jadi akhirnya KAI itu bakalan melakukan evaluasi ya dan langkah mitigasi kalau misalnya terjadi perubahan kondisi yang berpotensi memengaruhi keselamatan perjalanan kereta api. KAI juga mengimbau untuk teman Pro 2 nih yang mungkin juga sebagai pelanggannya atau pelanggan setia atau KAI Licious, KAI Mania, KAI Lovers ya, KAI apalagi ya. Gue sampai bala KAI. Sahabat KAI. KAI Fanbase. KAI Family.
1: Udah.
0: Untuk supaya tetap tenang. Untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi perusahaan serta arahan petugas di stasiun maupun selama perjalanan. KAI Mania, mantap.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
3: Scalp break on the roses.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu masih barengan Dwi dan juga Lukas di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan kali ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang dari tadi udah kita obrolin, tapi
1: betul,
0: sekarang kita udah langsung sama orang yang tepat untuk kita tanya-tanya. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 Raban Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Jadi kita bakalan ngomongin tentang abu vulkanik yang mengancam paru-paru. Gimana ya caranya untuk melindungi diri. Tapi sebelum kita ngobrol sama narasumber kita di pagi hari ini, kita dengerin dulu nih liputan yang udah disiapin ya sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6. Langsung aja kali ya, kita dengerin bareng-bareng.
1: Ya, bencana yang terjadi, salah satunya erupsi Gunung Berapi, ternyata ada dampak yang gak boleh disepelekan, yaitu abu vulkanik. Nah, aku penasaran nih, seberapa tahu Tumpro 2 soal bahaya abu vulkanik bagi kesehatan? Ke pertanyaan yang pertama, kamu tahu gak sih kalau abu vulkanik itu ternyata bisa berbahaya buat kesehatan, terutama kalau terlalu banyak terhirup di dalam tubuh?
2: Iya, aku tahu sih kalau abu vulkanik itu emang gak bagus buat pernafasan. Soalnya kan bentuknya debu-debu halus ya, jadi kalau banyak terhirup itu bisa masuk ke saluran pernafasan.
3: Iya, aku pernah dengar sih. Tapi kalau soal detail bahayanya, aku belum terlalu tahu. Yang aku tahu, kalau terlalu banyak kena abu vulkanik, bisa bikin batuk atau enggak sesak napas.
1: Lalu ke pertanyaan yang kedua, kalau sedang ada hujan abu vulkanik di daerah tempat kamu tinggal, menurut kamu, apa yang paling penting dilakukan supaya pernapasan tetap terlindungi?
2: Yang paling penting sih, pakai masker ya kalau memang harus keluar rumah. Terus kalau nggak ada keperluan, mungkin lebih baik tetap di dalam rumah aja.
3: Selain pakai masker, aku rasa pintu dan jendela juga harus ditutup supaya abu nggak terlalu banyak masuk ke dalam rumah. Pokoknya sebisa mungkin jangan terlalu sering terpapar langsung sama abu vulkanik.
1: Oke, Tom Bro 2, itu tadi jawaban dari Naura dan Rinjani yang berasal dari Institut Teknologi Sumatera dan juga UIN Raden Intan Lampung. Sekian informasi dari Pram Pamungkas, melaporkan.
0: Terima kasih Pram Pamungkas atas laporannya. Itu dia tadi ya tanggapan-tanggapan dari betul, teman Pro 2 dari Itera. Mantap. Yaudah langsung aja kita sapa di pagi hari ini. Ada Dr. Aprilianda nih, dokter spesialis paru. Selamat pagi dokter.
4: Selamat pagi dokter.
5: Selamat pagi.
0: Apa kabar ya dokter di kondisi seperti ini?
5: Alhamdulillah luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Maaf nih dokter ganggu paginya pagi ini. Ya kan kita mau nanya-nanya. Karena ini pastinya juga meresahkan ya teman, ke teman Pro 2 semua. Betul. Nih dokter nih, kondisi yang terjadi di Provinsi Lampung saat ini gitu ya. Tapi dokter kalau ngomongin tentang abu vulkanik gitu kan, apa sih yang sebenarnya ngebuat abu vulkanik tuh bisa berbahaya bagi kesehatan kita?
5: Iya, untuk kita ketahui debu vulkanik atau abu vulkanik adalah partikel yang sangat halus dari batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang terbentuk saat erupsi. Jadi harus dibedakan, ini bukan merupakan debu biasa, ini merupakan partikel batu ya, yang bersifat pecahannya itu mikroskopis. Jadi kalau kita lihat di dalam mikroskop, dia bukan berupa debu biasa, tapi berupa batuan-batuan yang tajam dan bisa juga berupa kaca atau silika.
4: Begitu okay. Ya dok ya. Dan kemudian dampak menghirup abu vulkaniknya itu bagi semua orang ya dok, atau ada kelompok yang lebih rentan gitu?
5: Ya, jadi karena dia sebenarnya adalah batu yang bersifat mikroskopis, sehingga orang sehat pun dapat terkena akibatnya. Minimal dia terkena infeksi atau iritasi saluran nafas atas. Dan akan lebih rentan lagi jika sudah punya penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, PPOK, atau pada orang-orang tua yang pernafasannya sudah tidak baik lagi.
4: Begitu. Kemudian keluhan kesehatan yang biasanya muncul setelah seseorang itu terdampak abu vulkanik tersebut itu apa tuh dok?
5: Tentu saja paling ringan adalah nyeri di tenggorokan ya. Jadi ya, suaranya serak, dia nyeri di tenggorokan, lama-lama bisa terjadi batuk dan pilek, bahkan sesak nafas jika lebih lanjut.
0: Okay. Tapi jujur kalau ngomongin tentang kering dan apa agak sedikit bermasalah sedikit gitu ya, kayaknya udah mengalami. Luka sendiri udah mengalami ini dok ya. Karena mau gimana lagi itu kan masih ada beberapa aktivitas yang terjadi di luar meskipun pakai masker. Nah ada beberapa yang bilang bahwa masker itu memang harus masker yang apa ya, khusus ya dok ya, gak yang masker biasa yang kita temui gitu. Itu gimana tuh dok, bisa dijelasin gak ke teman Pro 2?
5: Kalau dari APD atau alat perlindungan diri, mm-hmm. tentu saja yang paling bagus dia bisa menyerap PM10 dan PM2,5 atau kalau diartikan partikel-partikel yang paling kecil atau PM2,5 mm-hmm. yang bisa menyaring atau tidak mendembus maskernya, yaitu berupa N95 misalnya. Okay. Tapi kalaupun tidak ada masker medis pun seperti yang hijau itu yang dijual bebas pun mm-hmm. kalau terdiri dari 3 lapis sudah cukup baik ya untuk melindungi dari gangguan pernapasan.
0: Berarti sebenarnya bisa aja, cuman tadi ya lapisannya ya, lapisan dari masker yang harus jadi pertimbangan ya untuk teman produser.
5: Perlindungannya belum maksimal, terutama kalau kita naik motor itu kan partikelnya lebih cepat masuk ke dalam saluran nafas karena kan kita bergerak.
0: Nah itu dia, saya gitu. Naik motor. Jadi tepat sekali ya. Berarti N95 tadi ya, bisa dicatat tuh teman Pro 2. Ini somehow ngingetin kita pada masa-masa kapan gitu ya dokter ya.
5: Betul sekali.
0: Iya, kondisi-kondisi itu kayak di kepala tuh ternyanyi hello darkness smile. Aduh. Tapi semoga sih berangsur pulihnya cepat gitu ya dok ya.
4: Amin.
0: Karena kan pastinya paparan debu ini tadi kita udah dengar sendiri ya dari penjelasan dari dokter bahwa memang debunya bukan debu yang seperti biasa kita temui gitu ya, dan pasti kalau terpapar abu vulkanik dalam waktu singkat itu kan berarti bahaya juga ya dok ya, mau jangka waktu singkat pun itu udah bahaya ya hitungannya om.
5: Sudah berbahaya karena dia bukan debu, dia merupakan batu ya. Jadi harus batu yang bersifatnya mikroskopis. Jadi kalau kita iseng ya, kita kumpulin, kita taruh di mikroskop, itu terjelas itu gambarnya kristal-kristal ya. Kalau dilihat kristal kayak batu, kayak kaca itu. Kan bisa dibayangkan kalau terhirup masuk ke dalam saluran nafas kita, batu atau pecahan kaca kan?
0: Iya. Bisa bikin ini ya. Luka berarti mungkin
5: goresan paling enggak minimal.
0: Oke. Nah, kalau misalnya nih ngomongin resiko besarnya, mungkin ini kan debunya yang kita tahu sendiri ya dok ya, mungkin dokter juga mengalami ya lagi bersihin rumah terkait dengan debu ini, balik lagi masih banyak gitu, ini masih mungkin butuh it takes time lah gitu ya untuk ngebersihin si debu ini. Nah paparan lama berarti itu lebih akan apa ya, memicu lebih parah lagi ya terkait dengan kondisi kesehatan ya.
5: Iya. Semakin lama kan berarti saluran nafas yang paling bawah akan kemasukan juga debu-debu itu. Kalau ya sebentar kan paling hanya sampai ke saluran nafas atas efeknya. Kalau semakin kita menghirup semakin lama, semakin jauh pula dia akan masuk ke dalam paru-paru dan saluran nafas bawah.
0: Berarti resiko yang paling parah karena paparan yang amit-amit nih nanti cukup lama itu apa?
5: Paling cukup lama ya itu infeksi paru-paru, pneumokoniosis namanya.
4: Gitu. Nah kemudian langkah yang paling penting apa nih dok yang harus dilakukan sama masyarakat, terutama teman Pro 2 ketika berada di wilayah yang terkena abu vulkanik ini nih dok?
5: Yang pertama sebisa mungkin jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Kalaupun terpaksa beraktivitas di luar rumah ya memakai helm yang ada tutup matanya dan memakai masker, karena kena mata pun dia bisa iritasi kan tadi berupa batu tajam ya.
0: Iya.
5: Dia minimal iritasi gatel-gatel, semakin kita kucek ya semakin luka nanti matanya. Kemudian terkena kulit pun kan ini batu, pasti dia akan menimbulkan juga gangguan erupsi di kulit atau gangguan di kulit, apalagi kalau kita terhirup. Makanya itu sebaiknya aktivitas di luar rumah diminimalisir. Kalaupun ingin kita membersihkan rumah, kita tetap memakai perlindungan masker paling enggak ya. Kemudian sebelum disapu sebaiknya disiram dulu, karena kalau disiram kan dia akan mengendap, dia tidak terbang ya debu-debu halusnya tersebut. Sehingga tidak terlalu banyak yang terhirup oleh saluran nafas kita.
0: Oke. Nah kalau ngomongin tentang apa ya, respirasi ya dok ya, kan itu gak cuman apa yang masuk ke paru-paru, kadang-kadang juga mungkin di sekitaran mulut nih dok nih, karena saya sendiri pengalaman akhir-akhir ini itu ngalamin di dekat-dekat bibir tuh kayak ada debu-debunya juga gitu loh dok. Nah itu ya, berarti itu juga, itu gimana tuh cara apa ya nanggulanginnya gitu, dampak yang terjadi kalau misalnya itu gak di exhale tapi lebih ke malah masuk ke tubuh gitu, itu gimana dok? Kepencana,
5: maksudnya saluran kepencana, kalau dia terkena ya? Tadi gitu. Kalau terkena kulit dia kan iritasi ya kan, merah-merah ruam apalagi kalau terkena bibir, kalau naik motor itu kan kerasa sekali. Bibir itu kan ya paling luka lama-lama ya sariawan kalau di bibir kan.
0: Benar-benar, soalnya udah mulai agak-agak perih waktu kemarin ya. Maksudnya kayak kok kan mau ini ya, kayak apa ya, mau ngebersihin itu dok ya. Tapi kok kalau di apa ya, kalau kegesek kan berarti dia nyiptain luka, gores gitu kan. Kalau mau perih juga gitu. Itu tuh, wah nyebelin banget debunya. Nah selain penggunaan masker nih, apalagi dok yang perlu dilakuin untuk melindungi saluran pernapasan gitu?
5: Ya dengan meminum banyak air putih, kalaupun sudah terhirup, kalau kita banyak minum cairan kan sehingga saluran nafas kan dia tidak kering ya, jadi tidak mudah iritasi. Kemudian yang memakai tadi Google atau kacamata atau helm yang ada penutupnya jika kita mengendarai kendaraan motor ya di luar.
0: Berarti apa ya, minum tadi ya, minum yang cukup juga. Betul. Gitu kan salah satunya. Oke.
4: Nah dok, kalau seseorang yang ngalamin batuk nih atau sesak setelah terpapar abu vulkanik, apa perlu langsung mendapatkan pertolongan medis nih dok? Apa ada cara lain mungkin?
5: Ya, yang pertama ya tentu dibuat tenang dulu ya. Setelah dibuat tenang, kemudian bersihkan saluran nafas mungkin dengan berkumur-kumur atau cuci muka dulu, atau sudah kalau dia pasti juga nafasnya cukup berat ya kita bawa ke puskesmas atau ke klinik yang terdekat untuk mendapat oksigen. Perbaiki jalan nafasnya dulu.
4: Oke.
0: Berarti untuk di titik-titik tertentu ya baru memang harus gitu ya mendapatkan pertolongan medis gitu ya.
5: Oke. Ya, kalau sudah sangat mengganggu pernafasan.
0: Oke. Termasuk juga ini ya, bisa dibilang kelompok rentan gitu ya terhadap debu-debu ini gitu ya, yang memang mungkin ada penyakit bawaannya, dan orang tua lansia dan anak kecil.
5: Anak-anak juga termasuk kecil.
0: Nah, kalau misalnya nih, ini kan yang sedang diliburkan atau yang sudah ditetapkan untuk libur atau menjalankan secara online itu adalah sekolah gitu ya dok ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan lain kan kayak masih ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum gitu kan. Saran untuk dokter nih ke teman-teman Pro 2 yang tetap harus beraktivitas.
5: Iya, untuk teman-teman dan yang masih beraktivitas di luar rumah atau outdoor, sebaiknya tetap memakai APD ya, minimal masker. Kemudian kalau mengendarai kendaraan roda 2, motor, sepeda, sebaiknya memakai penutup mata minimal. Jadi mata dan hidung harus tertutup. Kemudian kalau kita gampang alergi kulit, kita juga harus memakai jaket supaya tidak terkena dari debu atau abu vulkanik ini yang langsung mengenai kulit. Dan yang tak lupa, haus tidak haus tetap harus banyak minum air putih.
0: Supaya tidak kejadian dehidrasi dan juga meluruhkan
5: iritasi.
0: Iritasi itu ya. Oke. Wah ini pasti jadi apa ya, PR nih untuk beberapa hari ke depan. Tapi ya namanya untuk menjaga kesehatan.
4: Betul,
0: kayaknya gak masalah.
4: Gitu kan, ya. Makanya, siapa tahu itu menjadi kebiasaan kan, jadi tambah sehat hidupnya kan.
0: Iya,
4: minum air putih terus setiap hari.
0: Bener gitu. Malah jadi apa ya, jadi rutinitas baru nantinya gitu ya. Tapi dok kalau ngomongin tentang Lampung sendiri kan memang salah satu yang terdampak gitu ya, bahkan bisa dibilang ya parah lah ya gitu ya. Tapi untuk saat ini masyarakat kan lebih concernnya itu ke ini ya, bagaimana cara untuk semua ini selesai gitu.
4: Betul.
0: Mereka bersih-bersih dan segala macam. Tadi juga dokter juga udah bilang bahwa nggak apa-apa untuk bersih-bersih atau punya kegiatan di luar gitu kan. Cuman masalahnya harus pakai apa tadi?
4: APD
0: gitu kan. Nah, kalau misalnya ada beberapa teman prodo yang punya aktivitasnya kayak olahraga nih kan, kayak ada beberapa teman prodo yang mungkin pelari culture. Kayak nggak bisa lagi ditahan tuh maraton, half maraton, apa 10K, apalah itu ya dok ya. Itu ada ini nggak sih dok, apa ya saran aktivitas pengganti yang mungkin juga punya bobot yang sama gitu?
5: Oh kalau itu kan kalau kita hobinya lari masih bisa ke treadmill, lari di dalam rumah kan, atau skipping untuk mengganti durasinya yang lebih masih bisa di dalam indoor kan. Atau pergi ke fitness untuk kalau nggak punya treadmill kan buat lari masih bisa kalau hobinya lari asal masih dalam indoor.
0: Oke, yang penting masih dalam indoor. Tapi sayang dok, berarti kan nanti Adi Zero-nya kelihatan nih, Adi Zero-nya asik sih ya kelihatan nih.
5: Kelihatan lah kalau di treadmill.
0: Iya sih, kalau di posting ya.
5: Iya.
0: Satu lagi dok, kalau kita kan di masyarakat sekarang penggunaan AC itu udah masif gitu ya, termasuk di kantor-kantor, termasuk di RRI Bandar Lampung di Pro 2. AC kita dingin ya dok, sebetulnya AC kita dingin. Cuman kan jadi concern selanjutnya adalah ini
4: penggunaan AC.
0: Penggunaan AC itu memperparah atau ada risiko tertentu nggak sih?
5: Oh ya, jadi AC itu ada dua ya, ada yang bisa menyaring polutan dari luar, bisa juga dia menyaring bakteri, jamur dan virus ya. Kemudian ada yang AC memang benar-benar hanya pendingin udara. Karena AC itu bersifatnya dia hanya meninginkan tanpa melembabkan udara. Jadi kalau kita dalam ruangan ber-AC pun kita tetap harus banyak minum, haus dan tidak haus. Karena dia kering, dia membuat kering tubuh kita karena nggak ada kelembabannya. Karena di Indonesia kan kelembabannya cukup tinggi kan, 80-90%. Kelembaban itu adalah jumlah air yang ada yang tergantung di dalam udara. Jadi kalau di ruangan ber-AC ya kelembapan udaranya kan sangat rendah, 10-20%. Kalau kita perhatikan yang paling terganggu ya kulit biasanya, cepat kering kan. Kalau kita garuk itu kan putih kalau di dalam AC terus.
0: Oke. Jadi itu terlepas dari ada apa aktivitas abu vulkanik dan segala macam ya. Ini ngomongin tentang penggunaan AC secara umum berarti ya dok ya.
5: Iya betul.
0: Oke. Harus ada hidrasinya dan ngejaga gitu ya.
4: Betul.
0: Kelembapan dan segala macam.
4: Mungkin terakhir nih ya dokter, apa sih pesan dokter untuk masyarakat agar tetap tenang gitu dan waspada saat menghadapi hujan abu vulkanik ini?
5: Ya, pesan kepada seluruh masyarakat, selama tidak masif erupsi gunung itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau dia sudah cukup masif seperti 2 hari yang lalu, itu sangat berbahaya. Walaupun tidak masif pun, selama masih siaga 3 atau terjadi erupsi-erupsi kecil, sebaiknya aktivitas di luar rumah itu dikurangi ya. Jadi sudah cukup baik pemerintah daerah melakukan darling atau seperti kita dulu COVID ya, tidak di luar rumah, lebih baik di dalam rumah untuk pembelajaran maupun sebagian pekerja ya yang tidak perlu hadir bisa lakukan work from home.
4: Oke.
0: Berarti memang waktu zaman-zaman COVID tersebut ya kita ternyata simulasi ya, simulasi untuk dampak-dampak tertentu ke depannya gitu. Dan kayaknya gak ada apa ya, kita we've been there gitu loh. Untuk sekarang dipraktekan lagi dengan menggunakan masker dan segala macam yang tadi sudah dokter sarankan ke teman Pro 2, gak ada salahnya gitu kan.
4: Iya,
0: sudah been there dan that. Binder dan that gitu kan. Baik dokter, terima kasih atas
4: terima
0: waktunya.
4: Terima kasih banyak dokter.
0: Di pagi hari ini.
5: Terima kasih kembali.
0: Dokter Aprilia.
5: Sangat sehat.
0: Iya, semoga sehat-sehat terus ya dokter ya.
5: Iya,
0: berarti
5: sama-sama.
0: Masih berkegiatan ya dok ya, pagi hari ini.
5: Iya, masih praktek.
0: Sama nih. Sehat-sehat dokter. Semoga nanti ketemu lagi.
5: Mari lanjut.
0: Selamat melanjutkan aktivitas ya dokter. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Pagi.
0: Oke, itu dia ya teman Prodo ya. Abu vulkanik yang mengancam paru-paru dan perlindungan dirinya tadi udah dikasih tahu sama Dokter Aprilianda, dokter spesialis paru. Begitu. Yaudah, nanti kita pastinya masih bakalan main teman Pro 2 sampai dengan jam 10 mentok pas rata kanan ya.
4: Lengkap tuh.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM. Girl,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Bandar Lampung.

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, waktunya Gim Lukas dan
0: Dwi
1: juga
0: Fatina.
1: Pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Ya, di pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin.
0: Betul, terakhir dari kita, let's Siva share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Rumble.

0: Yes, teman pro 2 di siang kali ini ya. Walaupun kita masih, mungkin kita masih erupsi gak sih? Tadi kita coba cari tahu ya. Di siang kali ini banyak banget yang ingin gue bahas pastinya tentang erupsi anak gunung anak Krakatau. Sabar, taruh bawah dulu, oke. Ya, tapi cuma berapa dulu yang bisa gue jadiin headline ya. Jadi yang pertama ada erupsi anak Krakatau meningkat ya, nelayan tertimpa hujan batu dan abu ya. Terus juga ada penyeberangan Pahawang Ketapang masih berlanjut, sejumlah kapal bersihkan abu. Dan juga ada erupsi anak Krakatau bikin Persija pulang ke Jakarta lewat jalur tak biasa ya. Ini beritanya dari luar dulu ya, nomor 2. Dan semuanya bakal gue bahas ya, cuma di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Yes, teman pro 2, selamat siang. Gimana siang harinya kalian? Gak lupa kan pakai masker ya. Terus juga mungkin buat teman-teman yang suka kelipar ya, jangan lupa pakai kacamata ya, ataupun pelindung mata lah, Google ya kalau kalian ada. Kalau gue sih pakai kacamata ya, karena kebetulan gue juga pakai kacamata. Tapi emang masih, kalau di rumah sih masih ada ya, mungkin dari sisa semalam kali. Coba gue belum sempat lihat lagi di berita apakah masih erupsi apa enggak. Terakhir sih gue baca tuh jam 12 malam ya masih erupsi ya, jadi mungkin masih ada kayaknya, tapi semoga udah berhenti ya, semoganya ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya, gue selalu ingetin kalian untuk pakai masker ya. Terus juga kalau misalnya ada debu-debu, mending daripada disapu ya, kalian pakai tisu basah ataupun dibasahin dulu ya. Karena kalau kalian sapu itu bisa meningkatkan si debunya ini nih, ataupun ashes apa ya, abu-abu vulkaniknya ini bakalan terbang gitu ya. Karena kalian tahu sendiri kan, buat teman-teman yang udah nyapu, itu tuh beda banget sama debu rumah biasa kan. Dia lebih berat, kayaknya sih lebih berat apa lebih ringan sebetulnya ya. Tapi emang kalau disapu pun dia harus kayak berkali-kali dulu gitu kan ya, teman-teman berdua. Jadi lebih baik kayaknya langsung dipel aja buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah gitu ya, ataupun mungkin teman-teman yang lagi di kendaraan ataupun lagi mau pergi ke suatu tempat gitu ya, mending dilap aja ya teman pro 2, harus dilap. Terus juga tetap hati-hati teman pro 2, oke ya. Kalau bisa kalian sediain masker seperti biasa, gue udah ngomongin 3 kali ya, karena bahaya banget kalau misalnya kalian hirup teman pro 2. Karena ya mungkin kalian udah ada yang baca ya, jadi partikel-partikelnya aja tuh tajam gitu. Jadi untuk melindungi paru-paru kalian gitu ya, untuk melindungi mata kalian, kalau misalnya kalian kelilipan juga jangan dikucuk-kucuk matanya, dibilasnya pakai air mengalir ya. Terus ya kalian kalau misalnya udah melakukan semuanya nih gitu ya, terus kalian gabut gitu pengen denger lagu, boleh ya gue buka open request nih di WhatsApp kita 0817 28925, ataupun bisa di Instagram kita di pro.bdl. Semuanya bakalan gue play ya. Tapi sebelum itu gue mau play lagunya siapa dulu nih, siapa coba, Maroon 5. Siapa yang suka Maroon 5? Siapa yang suka Jennie? Ya jadi aja deh. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin mau request lagu, boleh banget langsung aja hubungin kita di 0811 728 925, ataupun bisa di @prodbdl di Instagram kita. Bakalan gue tunggu ya, kalian harus request pokoknya ya, jangan sampai enggak ya, karena bakal gue play ya, cuma di 92.9 FM.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya, sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Masih barengan sama Lisa nomor 2 di santai siang kali ini ya. Masih open request nomor 2. Jadi buat kalian yang mau request lagu, boleh banget ke WhatsApp kita di 08 11 7 8 9 2 5. Atau bisa di Instagram kita di Pro.BDL ya. Jadi teman-teman yang mau request lagu boleh, nih langsung aja ya aku bacain requestnya. Dari Mei Lampung Tengah ya. Halo kakak cantik, mau request lagu dong. Pengen denger lagunya Olivia Rodrigo yang Honey Bee. Lagu ini spesial buat Babang Baik. Babang, I miss you and I love you so much. Babang, jaga diri baik-baik ya, dan semangat terus ya kerjanya. Dan buat kakak cantiknya, semangat terus ya siarannya. Segitu dulu dari aku. Terima kasih kakak cantik. Iya, sama-sama Mei Lampung Tengah ya. Makasih Mei. Lagunya barusan udah diputer ya, lagunya Olivia Rodrigo yang Honey Bee. Buat kalian juga yang mau request lagu boleh banget, langsung aja nih ya. Ada lagi requestannya dari 0822 8298 sekian. Halo kakak, selamat siang, mau request lagunya Alicia Keys yang No One. Spesial buat semuanya aja, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya teman-teman. Segitu aja dulu. Oke, terima kasih. Baiklah ya, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk pakai masker ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Kita berdoa aja semoga ini cepat selesai ya. Ya, dan buat teman-teman juga yang mau request lagu boleh banget di 08 11 7 8 9 25, ataupun bisa di Instagram kita @pro.bdl ya. Gue masih buka request sampai jam 11 nanti.

0: Federasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Fi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Fi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Jadi pesen kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesen keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesen yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dibeli.
1: Ramai banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir Mbak, sini Mbak, dipilih Mbak, ini makanannya banyak Mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
3: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong Bang, es panasnya satu.
4: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk tubuh manusia melalui makanan.
3: Sampah mikroplastik dapat masuk tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: sudah familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Masih barengan sama Riza Tomro 2 di Santai Siang ya. Kira-kira kalian lagi pada ngapain nih siang-siang kayak gini ya. Karena tadi sih gue sempat keluar ya, dan untuk di sini sih tadi gue gak ngerasa ada banyak abu. Jadi semoga sudah berhenti ya abu erupsinya. Ya, semoga anak Krakatau-nya udah tenang ya. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya, Tomro 2. Dan siang kali ini kira-kira mau bahas apa ya? Kalau jam-jam segini sih enaknya bahas entertainment gak sih, ya kan? Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen buat hiburan gitu ya, mungkin bisa dengerin kita nih sekarang di 92,5 FM ya. Jadi kira-kira berita apa sih hari ini ya? Jadi kalau kalian ikutin drama Love Then Yours ya, kalau nggak salah tuh Love Then Yours nggak sih? Jadi aktornya sendiri nih, si Sokang Jin itu ngaku sering banget ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan karena dirinya pemalu. Pernah kebayang gak sih kalau misalnya aktor seganteng Sokang Jin aja nih, aktor-aktor ya Korea itu lah sering banget ya, ada beberapa yang mungkin ngerasa pernah cintanya bertepuk sebelah tangan, gak nyangka kan ya. Jadi ternyata nih si Sokang Jin ini menjelaskan ya bahwa ternyata nih kepribadiannya nih dia ini sangat pemalu dan tergolong tipe MBTI ENFJ tuh ya. Jadi karena dia nih tipenya MBTI-nya ENFJ, jadi itu bikin dia nih gak berani untuk menyapa atau mendekati orang-orang yang dia sukai terlebih dahulu gitu loh. Ya akhirnya nih ya, perasaan dia tuh cuma bisa disimpan sendiri aja hingga akhirnya menguap begitu aja. Aduh, jadi buat teman-teman yang mungkin ya sekarang lagi ngerasain kalau misalnya kalian tuh lagi suka sama orang tapi gak bisa mengungkapkan gitu ya, gak apa-apa teman-teman berdua, kalau kalian punya temennya itu Sokang Jin ya. Tapi emang agak membingungkan sih ya, namanya juga punya perasaan. Apalagi kalau buat gue nih ya, cewek, kalau di zaman gue tuh gimana ya, jarang banget ada cewek yang harus mengungkapkan perasaannya gitu kan. Biasanya yang ngungkapin perasaannya cowok aja gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin, terutama cewek gitu ya, mengungkapin perasaan tuh agak bingung gitu kan, takutnya jadi awkward, takutnya jadi gak usah pertemanan gitu kan. Akhirnya berlangsur gitu ya, berangsur-angsur lama, akhirnya jadi lost contact tapi masih sayang gitu kan, masih kangen, masih pingin, masih ada perasaan yang harus diungkapkan gitu ya, yang akhirnya telat, baru telat gitu ya, ternyata dianya udah ada orang lain. Gitu ya, pengalaman siapa sih itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin lagi

memendam perasaan pada seseorang, kalau kata gue mending cari waktu yang tepat untuk diungkapkan. Sebenarnya nyari waktu yang tepat itu sebenarnya nggak usah dicari juga sih. Sebenarnya itu ya lo berani nggak hari ini ngungkapin gitu kan. Jadi semuanya adalah berasal dari keberanian. Kalau kalian semakin berani gitu ya, semakin terjadi juga tuh pengungkapan perasaannya. Tapi emang semuanya kan butuh perhitungan ya, nggak bisa gitu aja dilakuin. Jadi buat teman yang mungkin lagi mencintai seseorang, ya udahlah ya, dinikmatin aja. Apalagi kalau misalnya kalian lagi suka sama orang, tapi masih bisa lah nih ya, bareng-bareng gitu ya, mencintai dalam diam, bahagia banget sih ya. Aduh, jadi ya udahlah ya teman-teman yang mungkin nikmatin aja lah waktu-waktu kalian sayang sama seseorang ya. Jangan sampai kalian suatu hari nanti malah menyesal kalau gak ngungkapin gitu ya. Jadi walaupun kalian menikmati momennya, kalau bisa diungkapin lah perasaannya. Setidaknya gak ada yang salah untuk mengungkapkan perasaan. Walaupun mungkin perasaan kalian gak diterima gitu ya. Kalau gak diterima ya udah gak apa-apa. Yang penting kalian udah lega gitu ya, udah tahu oh ternyata dia gak sejalan sama gue gitu kan. Daripada kalian memendam akhirnya ya udah jadi sia-sia gitu loh. Jangan sampai mengulangi kesalahan orang-orang yang tidak mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya bukan salah juga sih, cuma menyayangkan kesempatannya ada tapi gak diambil aja sih.

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

Masih barengan sama Riza nomor 2 di Santai Siang ya. Kalau misalnya kalau makan spaghetti kayaknya enak banget kali ya jam-jam segini ya gak sih, makan spaghetti gitu kan. Kayaknya enak aja gitu kan. Tapi emang kenapa gue ngomongin spaghetti? Karena gue mau ngomongin soal lagunya Les Serafim yang Spaghetti ini menjadi lagu ke-9 mereka yang mencapai 300 juta streaming di Spotify gitu. Jadi menurut Spotify sendiri, Spaghetti ya yang featuring sama J-Hope of BTS ini udah diputar sebanyak 300 juta kayaknya. Iya, 300 juta kali. Jadi angka ini menandai penambahan 100 juta streaming sekitar setengah tahun lalu ya, setelah melampaui 200 juta streaming pada bulan Februari. Oh, Februari malahan. Jadi lagu Spaghetti ini sendiri lagu yang menangkap pesona unik Les Serafim yang digambarkan tak terelakkan layaknya spaghetti yang saling melilit gitu. Jadi emang sampai sekarang pun Les Serafim ini telah mencatat ya total 17 lagu dalam kategori million stream di Spotify gitu. Kayak ada lagunya The Fragile gitu ya, terus juga ada Perfect Night, Crazy, terus juga ada Smart, terus ada Easy, Fearless, Unforgiven, Eve, Psyche, Bluebird's Wife, dan juga Spaghetti gitu ya. Jadi emang Les Serafim ini juga lucu-lucu banget gak sih lagu-lagunya ya. Kalau gue tuh sukanya emang yang Perfect Night, tapi kemarin juga yang Boom Pala itu juga seru sih ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu Spaghetti itu emang apa ya, kemarin gue catchy banget sih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, belum pernah denger nih, kita putar aja kali ya.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofino Winri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: kalian laut kan naik ya? Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, bukan tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

102,2 air berlama teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa teman-teman berdua, ada waktunya Liza untuk pamit. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin Liza dari jam 10 tadi. Makasih yang udah request sama Liza tadi. Terakhir dari Liza Laziva, share ini special willingness only with Pro 2 air berlama teman-teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di darat tetap di udara. And now bye.

0: Semondo.5 Produer Bulampung, teman terbaik kamu. Teman Produer, selamat sore. Sore ini bakal ditemenin bareng Talita Aura dan juga
1: Indra Viko tentunya ya. Kita bakal ngobrol dengan narasumber. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Dari miliknya JKT48, Seventeen, Aura. Kita kenapa putar lagu JKT48?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kita kedatangan member-member dari JKT48.
1: Kesenangan dong mereka.
0: Kita kedatangan tamu nih ya, ngobrol dengan kita sebagai narasumber di sore hari ini. Mereka adalah Semansa Hello Dance. Jadi mereka ini adalah juara satu finalis Grand Final Got Talent tingkat nasional mewakili Provinsi Lampung. Bener ya? Oke, udah denger tuh sayup-sayup suara mereka. Tapi sabar ya. Jadi memang Lampung itu kan memiliki banyak generasi muda berbakat yang mampu bersaing dan menunjukkan prestasi sampai ke tingkat nasional. Nah, salah satunya adalah Semansa Hello Dance, tim tari yang berhasil meraih juara satu pada Grand Final Got Talent tingkat nasional dan membawa nama Lampung ke panggung yang lebih luas. Gitu. Jadi prestasi ini gak diraih secara instan nih, teman Pro 2. Di balik setiap penampilan yang memukau terdapat
1: proses
0: latihan yang
1: panjang ya pastinya.
0: Betul.
1: Terus kerja sama tim juga tuh sangat kuat. Mereka tuh pasti berdedikasi tinggi ya dari para anggotanya masing-masing. Pada kesempatan kali ini teman Prode juga tuh diajak mengenal lebih dekat sama Semansa Hello Dance. Semansa Hello Dance ya.
0: Iya. Bukan JKT48 ya.
1: Mulai dari persoalannya tuh tantangan yang dihadapi tuh hingga harapan mereka untuk terus mengharumkan nama Lampung
0: di tingkat nasional. Kalau gitu kita langsung kenalan sama mereka deh. Tanpa berlama-lama. Halo, selamat sore.
2: Sore, Kak.
0: Oke, kita kenalan dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Siapa-siapa aja dari Hello Dance ini? Mulai dari
1: ini deh.
0: Kamu.
2: Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Intan Avelin. Hai.
1: Intan.
0: Hai Intan. Lanjut.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sakila Maliyamani.
0: Siapa?
1: Sakila.
0: Oh, manggilnya Sakil.
2: Boleh.
0: Oh, Sakil. Oh, Kila.
1: Kila loh.
0: Oke, Kila. Terus?
4: Halo semuanya, kenalin nama aku Meta Aufarani, bisa dipanggil Meta.
0: Oh, Meta. Gak pakai AI dia.
1: Meta AI.
0: Oke, terus lanjut.
5: Halo semuanya, nama aku Luna Arsa Zahra, bisa dipanggil Luna.
0: Luna. Hai Luna, kita kalau JKT48 gitu.
1: Hai Luna.
0: Kalian suka JKT48 enggak?
5: Paling dengar lagunya sih.
0: Kayaknya ini anak-anak K-popers kalian.
5: Betul. Benar.
1: Pantesan bisa sampai juara gitu ya.
0: Mereka lebih ke K-pop berarti. Sukanya siapa kalau dari grup K-pop idol?
5: Kita sih, kalau aku ya, kalau aku sekarang lagi suka sama NCT.
1: NCT.
0: Oh, cowok sih?
5: Iya dong.
6: Oh. Cewek biasanya sukanya sama
5: yang
1: cowok. Lu juga sukanya cewek kan?
0: Iya, tapi lu kan dance gak terinfluence dari grup mana gitu? Enggak?
5: Enggak.
0: Oh, cowok lu suka visualnya aja berarti
5: ya? Iya, bener
0: banget. Next. Kila, kalau lu sukanya sama idol K-pop up, siapa?
7: Sama sih, aku juga NCT.
0: NCT.
7: Iya.
0: Encet ya, encet.
7: Encet. Sama sih aku juga.
0: Oke, NCT.
4: Meta. Aku juga kok NCT.
1: NCT. Wah, NCT. NCT semua ya.
0: NCT squad nih. Lo siapa?
5: Aku juga NCT, tapi lebih ke yang NCT Dream.
0: Aduh, enggak ngerti lagi gua.
1: Takut banget ketemu NCT Zen di sini.
0: Tadi siapa tadi? Lu siapa?
5: Intan,
0: Kila, Meta, terus
5: Luna.
0: Oh, sukanya NCT. Ntar ya, sebelum kita ngebahas lebih jauh ya, kenapa sih lu suka NCT? Bisa kompak gini lagi, sukanya NCT semua.
5: Karena lagunya keren gitu, masuk ke vibes aku gitu gak sih?
1: Bener-bener. Pantesan kompak loh.
0: Karena ganteng gak?
5: Karena ganteng,
6: ya,
5: pasti
6: ya, dong.
5: Ya, setuju, itu sih. Salah satunya ya.
0: Emang lu gak suka kayak BTS yang lagi rame gitu, BTS?
1: Enaipan gitu?
5: Suka juga, tapi kalau disuruh ngurutin yang paling disukai NCT.
0: Oh gitu. Lagu apa yang lu suka dari NCT?
5: Betul. Banyak lagi. Iya. Oh, paling aku suka From Home sih.
0: Oh.
1: Enggak
0: tahu. Enggak tahu.
1: Lu mau juga kan.
0: Kalau Rains in Heaven? Tahu enggak?
5: Apa itu?
0: Ah, gimana? Kalau Broken Melodies?
5: Oh, tahu itu.
1: Oh, ini sepuh nih biasanya.
0: Luna, lo enggak usah diem-diem. Katanya lo die hard banget. Kalau Candy.
5: Tahu. Itu jadi lagu senam kita loh di Semansa.
1: Iya. Oh iya. Kalian yang senamin?
5: Oh, enggak.
0: Oke. Kita bahas Hello Dance Semansa. Yeah. Semansa. Yeah. Ini maksudnya masuk ke dalam ekskul atau gimana kalau di sekolah?
5: Iya, yeah, masuk ekskul.
0: Oh, ekskul.
1: Hello Dance itu apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu?
5: Semasa Hello Dance itu ini nama ekstrakurikuler tari kita.
1: Oh, namanya.
0: Yeah. Oh, jadi mau angkatan berapapun namanya tetap Hello Dance.
5: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu.
1: Awal mulanya tim ini kebentuk tuh gimana?
5: Awal mulanya jadi sebelumnya kami pernah ikut ajang perlombaan di Iforte. Mm-hmm. Itu ajang pernah di provinsi juga, terus juga lanjut ke nasional gitu. Mm. Terus karena kami juga pernah juara di Iforte, kebetulan juara 3 tapi belum yang sampai nasional sih.
1: Wow. Nah,
5: itu kita orang lombanya di Palembang.
0: Oh, di Palembang. Yeah. Di Cakabaring lombanya. Enggak.
5: Enggak, bukan.
0: Makan makan pempek tumpah enggak?
5: Pempek
0: tumpah.
5: Harus dicobain itu.
0: Iya. Wah, ceria banget gue sore hari ini pokoknya. Ramai banget. Gue lagi sendiri di sini by the way. Cuman kalau misalnya kalian basicnya memang suka tari dari dulu.
5: Iya. Dari ya, kecil ya.
8: Kecil kita suka.
1: Lo kecil joget-joget gitu.
5: Iya.
0: Tari, ya. Bukan hari. Joget, tari.
1: Kan awalnya joget-joget dulu baru hari. Hari.
0: Cuman kenapa kalian memilih ekskul ini? Lo nggak mau ekskul kayak pramuka aja pas kibra gitu? Kenapa
8: laki
0: harus?
8: Laki banget.
1: Lu terlalu laki, Ge.
0: Masa laki sih? Pas kibra masa laki banget kayaknya. Kayaknya enggak deh.
5: Kalau aku karena dari kecil emang udah dimasukin sama orang tua ke sanggar tari. Jadi makin kesini ya selalu ke ekskul tari pas SMP SMA gitu.
0: Oh, disuruh lomba terus sama nyokap.
5: Gitu. Karena sayanya juga mau sih. Karena akunya juga tertarik.
0: Terus kalau misal di atas panggung lu enggak, lu jelek enggak senyum? Senyum. Gitu enggak?
5: Pas kecil ya, ya kan? Harus.
0: Pas lagi foto, lu kalah kan? Terus di foto, lu lemes gitu. Senyum.
5: Kalau pas kecil pasti selalu nangis kalau kalah.
0: Oh.
1: Tapi sekarang kalau udah kalah enggak nangis lagi?
5: Dikit. Kalau lombanya yang benar-benar kayak apa ya, terkenal atau sampai ajang nasional pasti nangis kalau kalah sih.
0: Oh iyalah.
5: Pasti.
8: Kecewa.
0: Itu kan udah tingkat lanjut dia kalau secara nasional. Tapi kalian basicnya apa? Modern dance? Tradisional?
5: Tradisional.
1: Oh, berarti menang juara tradisional?
5: Iya.
0: Oh, di Got Talent ini?
8: Tradisional.
0: Iya. Oh.
5: Tapi ada juga yang dance.
1: Ini tradisional campuran gitu atau?
0: Tradisional modern?
5: Kreasi.
1: Oh, kreasi.
0: Ya. Oh, tari bedana ya, tari bedana.
1: Oh,
0: tari bedana. Kayak di wedding gitu kan? Kalian pernah perform di wedding nggak?
8: Aku pernah.
0: Oh, ya, ngejong.
1: Iya. Asik banget.
0: Yang di kepalanya banyak bulu-bulu itu kan? Waduh. Iyalah, ya kan? Kalau tari-tari sang.
5: Iya.
0: Ya kan?
5: Iya.
0: Iyalah, tari-tari kreasi-kreasi gitu kan bajunya variatif tuh.
5: Iya,
0: ya kan nyeker. Kalau misalnya di wedding yang nikahan orang Padang, kalian yang injek-injek beling itu enggak?
5: Iya, piring.
1: Belum pernah. Oh, belum pernah.
5: Belum pernah nyoba.
1: Tapi kepengen nyoba berarti.
5: Mau banget.
0: Jangan-jangan gue pernah lihat ada yang luka.
5: Tapi itu katanya udah kayak dikasih doa mungkin
1: tapi enggak tahu, ada sebagian yang enggak juga.
5: Iya, atau mungkin mau udah profesional kan ya.
0: Gua demen kalau gosip-gosip kayak gitu depan gue. Ya kan dia kan injek-injek terus lompat-lompat gitu kan.
5: Iya.
0: Terus dia, gue pernah lihat ada yang penarinya kayak gitu berdarah kakinya, tapi dia kayak biasa gitu aja.
5: Iya.
0: Kalau kata gue sih dia malu sih kalau itu kesakitan, malu dia. Gue yakin sakit lah itu, sakit.
5: Cuma ditahan.
0: Oke, tapi gimana awalnya kalian bisa ikutan Got Talent ini?
5: Kami, itu kan kami ada pelatih kan.
0: Ntar dulu, ketuanya siapa sih ini?
5: Ketua kelompok ini, tim ini.
1: Oh, dia.
0: Oh, Luna. Tapi kalau si
5: ketua eskulnya sekarang dia.
0: Ningsih.
1: Siapa sih tadi?
0: Intan. Kalau Intan ketua harian.
5: Iya.
0: Ketua umum.
5: Iya.
0: Ketua ekskul. Ketua umum kayak klub motor loh. Oh, ini ketuanya si Intan.
5: Iya.
0: Oh, jadi kalau untuk ketua kelompok dalam perlombaan kemarin di Got Talent si Luna.
5: Iya, benar.
0: Kenapa, gimana ceritanya bisa ikutan Got Talent ini?
5: Karena karian pelatih kami itu dapat info kayak lewat IG gitu, di IG Ciplas. Jadi dia ngirim tautan linknya ke IG kami, ngajak tertarik gak ikut. Kalau tertarik kita ikut lomba ini gitu, atau enggak kalau emang ada yang gak tertarik seleksi yang lain gitu.
0: Oh.
5: Karena kebetulan kami semua tertarik pengen ikut lomba lagi, jadi ya ikut.
1: Oh. Nah.
0: Tapi kenapa kalian bisa menang? Apakah pesertanya hanya kalian atau yang lain? Ah, jelek-jelek.
1: Apakah
0: nih.
1: Kalian emang berbakat.
8: Kita tuh ikut ini tuh kayak
9: Sebenarnya ragu gitu loh kak mau ikut.
0: Kenapa ragunya?
9: Karena itu baru selesai banget kita lomba. Terus juga itu gue talent.
0: Okay.
1: Oh berarti jaraknya dikit ya?
9: Pendek
1: banget. Berapa lama itu?
9: Kisaran beberapa minggu deh.
0: Lama lah itu.
9: Tapi karena kita juga habis dari Palembang.
10: Pokoknya Palembang terus langsung ke FLS kita. Habis itu langsung Ciplas ini.
1: Tapi itu tarian yang sama-sama kalian lomba sebelumnya atau buat lagi?
9: Diubah lagi.
0: Oh, diubah lagi.
1: Dimodif.
0: Kalian bawa lagu apa sih? Maksudnya bawa apa tuh? Musik. Lagu apa?
10: Nama tarinya.
9: Iya, nama tarinya.
0: Gue bingung dah. Apa ya?
9: Lagunya.
0: Tema kalian apa?
9: Tema
0: pas lagi.
9: Temanya. Itu Bebai Dama.
10: Iya, judulnya Bebai Dama. Dia itu kalau sinopsisnya itu menceritakan ketangguhan wanita penyukut di pesisir barat Provinsi Lampung. Di mana mereka itu memanjat pohon damar untuk mencari getah damar menggunakan lilitan rotan di tubuhnya gitu.
1: Jadi kalian pakai lilitan rotan gitu?
10: Iya, narinya propertinya.
0: Oh, tapi naik-naik pohon damar juga kali ya?
9: Iya dong.
0: Gue bingung. Gue gak pernah ikut nari, tapi jadi gue bingung. Tapi kalian lomba ini memang di random? Apakah memang dikompetisikan untuk tradisional dance semua? Atau ada modern dance-nya lawan kalian?
10: Ada nyanyi, ada modern
9: dance. Karena kan
10: got talent.
1: Kalian K-popers ya? Kenapa milih traditional dance? Kenapa gak kayak K-pop gitu?
0: Kenapa gak ikut jadi kayak Blackpink gitu? Kalian kan berempat nih.
1: Berlima loh sebenarnya.
0: Gak usah jangan ngomongin yang berlima.
1: Oke.
0: Sebelumnya kan kalian harusnya berlima nih datang nih. Satunya kenapa gak datang?
9: Yang itu barusan banget
10: kena musibah kecelakaan.
0: Aduh,
9: kok bisa sih? Barusan banget loh padahal.
0: Kok bisa sih?
9: Gak ngerti kayaknya.
0: Matanya kelilipan abu vulkanik ya.
9: Bisa jadi.
1: Dan di sini udah berdamai ya sama abu vulkanik.
0: Enggak, kenapa dia kecelakaan jatuh?
9: Iya, jatuh.
10: Oleng katanya buru-buru gitu.
0: Oh, ngantuk kali mikroslip kali ya.
10: Terus pas dia buru-buru oleng motornya terus ya udah.
0: Jatuh. Oh, akhirnya? Terus kok kalian malah kesini sih bukan nolongin?
9: Iya, udah.
10: Udah ada yang nolongin.
0: Oh, ada yang nolongin. Okay. Yaudahlah, mudah-mudahan dia sehat ya.
1: Jadi kenapa nih bisa milih traditional dance?
9: Karena emang basic kita semua ditari sih.
1: Okay.
9: Cuma dari kita ini ada juga loh yang ikut modern dance. Tebak
10: Tebak,
0: ada
10: dua.
9: Ada dua.
0: Oke. Buat tebak.
9: Iya.
0: Meta.
9: Iya.
1: Ini
9: satu lagi.
0: Sabar.
1: Ini sih kak.
9: Namanya siapa?
0: Kila.
9: Salah.
0: Oh, Inta.
1: Benar.
0: Modern dance, maksudnya modern dance gimana? Cheerleaders.
9: Modern dance. Ya kayak mirip-mirip cheerleader lah.
0: Oh, modern dance ya.
1: Berarti naik-naik pundak gitu.
9: Iya, kita juga naik pundak.
10: Tradisional juga. Kita juga ada
0: lifting
10: kan namanya, lifting.
9: Biar wah gitu dilihatnya kayak kok bisa gitu.
1: Padahal kalian sendiri juga aduh gitu ya.
9: Berat.
0: Yang paling bawah pasti Intan.
9: Iya.
1: Dia yang angkat.
0: Iya kan? Kelihatan.
10: Yang paling atas.
0: Itu yang kecelakaan.
9: Oh,
0: yang paling bawah itu kecelakaan.
9: Juga sih.
0: Siapa yang paling atas?
9: Meta.
10: Yang paling
0: tinggi. Oh, Meta.
10: Yang paling diangkat.
0: Dilempar enggak? Kayak di cheerleaders gitu.
9: Ada.
1: Biasanya kalau misalnya latihan kayak gitu pembagian perannya tuh gimana? Ada ditunjukkah atau kalian ini sendiri
9: ditunjuk sama pelatih kita?
1: Oh, ditunjuk.
0: Aduh, gue bingung mau nanya apa, gak ngerti gue. Tapi kalian perasaannya gimana menang di Got Talent? Ini maksudnya kalian juara satu ya?
9: Iya.
0: Oh, sebenarnya ditandingkannya di Lampung, ditandingkannya?
9: Iya. Ditandingkan apanya tuh, nasionalnya? Nasionalnya nanti kita ke Jakarta.
0: Oh, ini belum ya?
1: Ini belum.
0: Oh, belum.
9: Cuma ini kita ke Jakarta.
0: Karena kalian mewakili Lampung.
9: Iya.
0: Lawan kalian kan sebenarnya bukan tari aja kan, nyanyi.
9: Iya,
10: makanya itu lawan yang.
0: Oh, iya dia kayak ya kayak Indonesian Got Talent ya.
9: Keren.
0: Akhirnya kalian menang dalam kategori tari.
9: Tari. Iya.
0: Tradisional. Kayak rumingkang enggak rumingkang kalian tau enggak rumingkang?
9: Rumingkang.
0: Aduh, beda umur lagi.
1: Jujur gue aja enggak tahu, Kak.
0: Ada.
9: Itu Got Talent juga.
0: Ada Indonesia Mencari Bakat dulu, IMB atau IMB enggak?
9: Enggak.
0: Ya udah, ya udah. Kalian kelahiran, kalian kelahiran umur berapa? Tahun berapa?
10: 2009.
0: 10. Oh. Ya udah. Gua 2008 gua.
1: Oke. Okay. Ya percaya, percaya, percaya.
0: Masuk kuliahnya 2008. Oke. Okay. Kalian perasaannya gimana menang dari Got Talent ini? Bangga tah, sombong kah, jumawa atau apa?
10: Enggak nyangka sih sebenarnya awalnya.
0: Oh, enggak nyangka kenapa?
10: Karena kayak ini kan Got Talent, kayak sebelumnya ada juga kan yang kayak peserta yang bagus gitu kayak. Kita juga enggak berharap kan.
0: Awalnya. Bisa diem aja enggak itu kursinya? Goyang-goyang, ntar jatuh. Mentang-mentang penari enggak bisa diem nih. Nanti jatuh terus.
10: Ya udah akhirnya tiba-tiba di situ pas diumumin juara, kayak juara satu enggak expect aja gitu. Padahal gitu kita latihannya juga enggak lama ya. Dua hari apa tiga hari gitu.
0: Gua sih ngeliat kesombongan di mata lu ya itu. Gua sih ngeliat kesombongan dia merendah gitu. Kita mah enggak expect. Kita mah enggak expect.
1: Latihannya cuma 2 hari 3 hari.
0: Cuman ya kita tapi kita menang. Apa yang mau lu sampein sama orang-orang yang kalah-kalah kemarin?
1: Rasain lo.
10: Semangat.
0: Lu pikir bisa ngalahin kita?
1: Jumat ini kita mau ke Jakarta, hello.
0: Oh, mau ke Jakarta. Oke, persiapan kalian udah sampai mana?
9: 90%
10: sih. Paling tinggal benerin properti sih. Yeah. Gerakan udah lumayan semua sih.
0: Kalian berangkat kapan?
9: Jumat.
0: Lombanya? Tandingnya?
9: Sabtu. Oh.
0: Teman kalian yang baru jatuhnya
9: gimana? Iya, dia.
0: Tapi kalian enggak nanya keadaannya udah bagaimana?
9: Tadi
10: iya.
9: Saya nganterin.
10: Kita anterin.
1: Oh, anterin ke kosan. Rame-rame ini enggak
0: ada kosan. Bukan ke kosan. Ke klinik. Klinik, enggak usah disebut namanya, klinik.
9: Jangan disebut.
0: Oke. Oh, udah kalian kok kalian sempat nganterin? Oh, kalian sempat bertemu mereka dia juga.
9: Iya.
0: Oh, kalian
10: ngumpul dulu tadi.
9: Dia malah udah kecelakaan gitu tetap nyamperin kita.
10: Iya, oh. Kirain bakal pulang atau ke rumah.
0: Tapi kalian seneng enggak? Kalian seneng enggak ngeliat dia kayak gitu kayaknya?
9: Enggak. Enggak.
0: Aduh. Sempat tuh dia
10: Kitoro langsung mikirin nanti ini kayak mana lombanya.
0: Bukan dia pengen memang pengen kalian singkirin enggak?
9: Enggak dong.
0: Untuk diganti orang yang lain.
10: Enggak mau sih sebenarnya.
9: Udah tinggal berapa hari
1: ini? Karena dia kuncinya jangan-jangan. Kunci dari tim ini.
0: Enggak, dia enggak berpengaruh. Dia cameo kan kalau dalam film kan. Ya kan? Dia aja posisinya yang diinjek di bawah. Kalau Intan kan memang dia ketua, wajar. Kalau dia kayaknya memang harus disingkirkan aja kali ya.
9: Enggak dong.
1: Kasihan banget buat temennya. Yaudah.
0: Tapi kok kalian enggak milih modern dance aja?
9: Karena apa tuh, Kak?
10: Kak, ya
0: tradisional kan maksudnya. Kalian enggak takut lawannya
1: bosan tradisional.
0: Orang-orang sanggar gitu. Mm-hmm. Kan ngeri-ngeri tuh.
10: Enggak sih.
9: Karena
10: kalau aku sebelumnya emang tertarik sebelumnya pengen ikut MD gitu. Cuma balik lagi emang lebih suka TD tradisional. Jadi ikut lombanya kayak gini juga tetap tradisional.
1: Iya, dari kecil dari sanggar.
10: Iya.
9: Jadi sudah terolah.
0: Ya, kok malah sukanya K-pop sih?
10: Iya, enggak ya, apa-apa lah.
1: Karena ganteng aja.
0: Oh, karena ganteng aja.
10: Suka musiknya ya? Juga. Kadang-kadang ikut dance-nya lah.
0: Kalau idol yang cewek kalian enggak suka tuh? Kan suka mereka nari-nari juga.
10: Paling denger lagunya sih.
1: Oh. Apa tuh biasanya?
0: Siapa-siapa? Idol K-pop yang lu suka siapa? Cewek-cewek.
10: Twice.
1: Oh. Lo
10: tahu banget
0: lo banget tahu gue kalau Twice gue tahu gue suka Jihyo
10: ya
0: cantik
10: banget
0: mantep
10: sih
0: itu
10: mantep.
0: Apa yang mantep
10: maksudnya
0: Jihyo
10: lo bener dong
0: ya bener. Kalau lo suka siapa Intan
9: suka Baby Monster.
1: Oh, Baby ya Monster. Itu juga oke.
0: Baby Monster lagunya mana sih
1: yang apa sih
9: cium.
1: Coba
9: ada lagunya
0: cuy
9: apa sih?
0: Yeah, dan Betty Jo. Itu bukan?
9: Itu bukan ini.
10: Heart. Iya,
0: Heart to Heart. Oke, lupa gue. Baby Monster lagunya yang mana sih?
1: Aduh.
0: Yaudah, gak tau lah ya. Lu gila.
9: Kita berdua sih enggak.
0: Oh, enggak ada. Lu suka Bollywood ya, Bollywood.
1: Sahrukan.
10: Dulu pas kecil sering nonton. Semua ditonton.
0: Iya. Yaudah, kita break dulu bentar ya. Kita nanti bakal lanjutin lagi obrolan kita sama Hello Dance. Namanya Hello Dance. Hello itu kan bagus ya artinya.
9: Iya.
0: Ya kan apa artinya?
11: Halo.
12: Halo, cantik bagus.
1: Cantik.
10: Ya benar kayak kata kakak.
0: Bagus.
10: Jadi kita ya cantik-cantik mukanya, cantik-cantik geraknya.
1: Yang bagus. Ya. Emang cantik-cantik loh bang.
0: Iya sih. Iya sih. Tapi gue belum lihat yang satunya yang kecelakaan cantik apa enggak.
1: Oh jadi nggak approve ya?
0: Iyalah belum lah. Kalau 55-nya datang, oh cantik benar, baru gue valid. Oh cantik. Oh, satunya cantik. Kan gue nggak tahu satunya gimana. Taunya satunya cowok. Gue nggak tahu. Yaudah, kalau gitu kita break dulu sebentar. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita ya. Hello Dance.
11: Oke.
0: Okay. Obrolan-obrolan kita seru banget nih. Hampir gak kepake nih. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi dengan teman-teman dari JKT48 ini. Versi lokal.
1: Versi lokal.
0: Dari Semansa Hello Dance. Kita bakal obrolin tentang ekskul mereka. Terus kedepannya bagaimana. Terus jangan ke mana-mana, terus keponcuni di Pro FM. Teman terbaik kamu.
13: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dari miliknya Mawar Dyong, sedang sayang-sayangnya. Kayak Aura nih lagi sayang-sayangnya sama cowoknya, diputusin.
1: Aduh. Waduh.
0: Sedih amat. Kita lanjutin lagi. Kita masih barengan teman-teman dari Blackpink. Blackpink cabang Pahoman. Dari teman-teman Semansa Loud Dance ya. Kalian pernah berantem-berantem enggak satu geng ini?
2: Lebih ke bete sih, enggak yang ampe maki-maki enggak sih.
1: Gebuk-gebuk paling.
0: Biasanya bete karena apa? Cowok?
2: Enggak dong.
0: Ngerebutin kakak yang tadi enggak?
1: Yang bener aja.
0: Tadi kalian tuh enggak boleh ngomong-ngomongin pelatih kalian.
1: Iya, kalian
2: kami.
0: Masa diomongin tadi sama dia ya? Kakak pelatihnya itu galak kata kalian.
1: Marah-marah.
0: Salah dikit ditendang kata kalian tadi. Enggak boleh gitu, mereka dia berjasa ngelatih kalian. Enggak boleh
2: kita
0: gitu.
2: Sayang Karian.
0: Namanya Karian.
2: Iya.
0: Tuh, Karian tadi lu diomongin.
2: Enggak
1: sayang
2: Karian.
1: Enggak, Kak. Jangan percaya, Kak. Langsung dicap aja.
0: Katanya sebenarnya tanpa lu mereka udah bisa kata gitu.
2: Jangan
1: percaya, Kak.
0: Pelatih kalian dengerin enggak?
2: Enggak tahu lagi. Enggak tahu.
0: Oh, sengaja enggak kalian suruh dengar. Biar bisa kalian ngomongin.
2: Siapa tahu dia lagi sibuk kuliah, siapa tahu ya kan. Kita enggak ada yang tahu.
0: Kalau saingan kalian ekskul kompetitor kalian lah di Semansa apa?
2: Wah, aduh. Tapi enggak bakal didengerin enggak sih?
3: Ada.
1: We never know sih. Tapi enggak apa-apa.
0: Apa?
4: Udah disebut sih sebenarnya.
0: Oh, pramuka.
1: Apa itu ya? Apa sih? Modern dance.
0: Oh, ini berbeda.
1: Beda loh. Beda, mereka ini khusus tradisional emang.
0: Oh,
2: beda ya, orangnya juga.
0: Kalau itu memang pasti bentrok karena kan kalian tari.
2: Sama-sama gitu kan, hampir mirip.
0: Oh, modern dance-nya berbeda dengan tari.
2: Beda. Beda juga ekskul.
0: Kalau sekolah-sekolah lain kan ekskulnya jadi satu tuh seni tari kan. Entah dia modern dance, entah dia tradisional jadi satu kan. Yeah. Kalau kalian terpisah?
2: Terpisah. Tapi beda. Iya, tapi ketuanya beda gitu.
0: Meta, kalau ngomong bisa deket mic enggak?
1: Iya juga ya.
0: Udah ngomong goyang-goyangin kursi, video call pacar,
1: ngomongin pelatih,
0: ngomongin karian. Gimana? Kompetitornya modern dance.
2: Iya.
0: Lagi demo ekskul gitu kalian ini enggak? Langsung kayak adu-aduan, oh gue yang paling keren nih.
2: Enggak sih.
3: Kita saling semangatin aja.
0: Kau. Meta, dari kalian berempat, mata lu yang paling pembohong dari tadi, Meta.
1: Mata lu udah kayak gini.
0: Mata dia yang paling bohong. Oh, kalau kompetitor kalian modern dance ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi kalau misalnya kalian bawain modern dance gak boleh di sekolah?
1: Oh, bermasalah?
2: Iya, karena kan udah ada.
3: Iya, udah ada MD, udah ada naungan gitu. Jadi kita harus, paling kalau mau nampilin kayak gitu harus masuk ya ekskul modern dance.
1: Nah, kenapa kalian masuk ke yang tradisional?
0: Kan tadi nanya dia.
2: Iya. Anak udah.
0: Karena mereka sukanya yang itu.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Cuman kan ternyata kalian berbeda dengan modern dance, ada ekskul lain gitu.
2: Iya benar.
0: Kalau sama Kir berantem enggak kalian? Kir.
2: Aduh, enggak berhubungan itu.
0: Oh enggak ya. Ya takutnya kalau misalnya kalian ngeganggu di bom mereka gimana? Ya kan? Bom roket, tau enggak lo?
1: Tahu enggak?
0: Oh, jadi
2: iya benar ya.
0: Oh, kalau kompetitor kalian modern dance di sana.
2: Iya.
0: Pernah berantem?
2: Enggak sih. Enggak.
1: Berantem di sosmed gitu.
0: Pernah adu-aduan prestasi enggak?
1: Heeh.
0: Sama mereka?
1: Iya, mereka.
2: Enggak sih.
1: Enggak juga.
0: Soalnya kalau gue tahu nih kalau modern dance di
1: coba.
0: Sana, bukan gue tahu ekskulnya karena dulu kan sering DBL gitu-gitu kan.
2: Pernah ikut DBL loh.
1: Nah, berarti saingan dong. Bermusuhan gitu.
2: Enggak. Ini kalau ada orang versi yang baik.
1: Versi yang baik. Berarti ada versi jahat. Sebelumnya ada versi jahat berarti.
2: Enggak. Maksudnya yang paling baik gitu. Yang lainnya ya udah baik aja gitu.
0: Iya. Aku suka siaran ini, aku suka sekali ini. Ramai sekali. Siapa yang paling berjasa dari kemenangan kalian kemarin?
2: Kalian dan pembina kita juga pasti.
0: Tadi lu omong-omongin.
1: Iya, tadi lu omong-omongin.
2: Kan omongannya baik.
3: Tadi dia sudah melatih kami, kita ngomonginnya baik ya.
0: Iya. Oh, jadi Kak Rian paling berjasa.
3: Iya dong, sama pembina. Nah.
0: Kalau nyari gerakan-gerakan ini Kak Rian.
3: Kalian, semuanya Kak Rian. Full dari ide dia. Iya.
0: Belum tak, belum tentu lah foto Kak Rian juga nyontek dari.
3: Enggak boleh.
0: Ya udah gue sampein nih, ya udah sampein nih. Udah gue sampein kata kalian kan dia dapat ide dari lain kan, Kak Rian itu kan. Hah? Gerakan-gerakan itu Kak Rian dapat ide dari orang lain kan sebenarnya. Kata kalian kan gitu tadi. Oh enggak.
3: Enggak ya Kak.
0: Oh jadi
1: Kalian yang paling dukung kalian lah ya.
3: Iya.
1: Selain dukungan dari kalian, dapat dukungan dari mana lagi?
3: Dari pembina.
1: Pembina dong yang pasti.
0: Pembina.
3: Pembina tari.
1: Dalam bentuk apa?
3: Support system kita. Ada bantuin system. Paling kayak ngajin proposal.
0: Kalau pacar kalian support?
3: Enggak ada sih.
0: Intan. Yang pacar kan Intan doang.
3: Iya. Support kok.
1: Oh, support. Kok supportnya gitu ya?
0: Gini. Sabar. Kita kasih waktu untuk Intan ngucapin buat cowoknya.
3: Aduh,
1: silakan. Pacarku.
0: Silakan. Namanya siapa?
3: Aduh, jangan deh, jangan.
0: Namanya Rian.
3: Eh,
0: siapa namanya siapa?
3: Adalah pokoknya.
0: Yaudah, ya udah, lu sampein
1: ini
0: deh
1: siap, buat dia.
3: Pokoknya
1: sayang gitu.
0: Cijangwok, namanya Cijangwok ya, Cijangwok.
3: Ya, pokoknya makasih ya udah.
1: Iya. Geli gua.
0: Oh, dia support lu ya. Dia support lu ya?
3: Iyalah, ya. Oh,
0: kalau lu sering diantar dia latihan gitu.
3: Dijemput sih, Kak.
0: Dijemput.
3: Kita orang nih sering banget nih dia ngelihat dia dijemput.
1: Oh, kalian iri enggak?
3: Enggak sih.
0: Sebenarnya iri. Pacaran, makanya lu bertiga pacaran.
3: When-nya ini.
0: Oh. Iya ya. Lu makanya deketin anak basket.
1: Iya, biasanya pacaran sama anak basket. Futsal.
3: Enggak ada yang
1: menarik. Enggak ada yang menarik, benar.
0: Anak paskibra, tukan bodinya kayak anak-anak akpol tuh.
1: Tuh.
0: Oh, pacar lo anak paskibra.
1: Apa udah kerja? Udah kuliah?
3: Enggak dong.
0: Anak kuliah?
3: Enggak. Ya kali.
0: Punya anak satu?
3: Enggak. Terlalu jauh ya kayaknya.
0: Tapi dari sekolah gimana? Dengan kalian ekskul lama atau ekskul baru nih di Semansa?
3: Lama.
0: Udah berapa tahun?
3: Udah lama banget.
0: Nggak usah ngomong udah lama banget, ketua. Ketua.
1: Ayo.
0: Dari ya. Kapan berdirinya yang tari-tari seni tari ini?
3: Dari 2000. Apa ya? 2000-an pokoknya.
1: 2000-an.
0: Kalau 90-an emang cuman futsal doang.
3: Dari Semansa berdiri kayaknya. Semansa berdiri 1953.
0: Iya.
3: Kalau tahu udah ada dari dulu.
0: Kita balik lagi ke Got Talent tadi.
3: Oke.
0: Apa yang paling berkesan bagi kalian di kompetisi kemarin? Di Got Talent kemarin?
3: Yang paling berjasa.
1: Berkesan.
0: Nanti gue siram nih. Lo dari tengah fokus, Luna.
3: Yang paling berkesan apanya nih maksudnya?
1: Selama lo ikut lomba itu atau sama teman-teman lo?
0: Di kompetisi kemarin apa yang paling berkesan bagi lo?
3: Latihannya, kerja sama timnya.
1: Okay. Bukan menang ya?
3: Menang juga sih, maksudnya. Iya. Kalau yang paling awal sih udah pasti kerjasamanya kan, kalau kita nggak ada saling kerjasama, saling bantu pasti nggak bakal juara sih.
0: Oh.
3: Kalau misalnya bete-betean dulu pasti nggak bakal juara gitu.
0: Kalau meta apa met? Yang paling berkesan dalam Ciplas, aduh gue sebut lagi Got Talent kemarin.
3: Emang gak boleh. Momen-momen latihan.
0: Iya, apa yang bikin lo berkesan banget di momen latihan?
1: Jatuh-jatuhnya?
3: Iya, benar. Itu kadang kayak ketawa gitu kan. Pasti kangen aja gitu.
0: Oh.
3: Apalagi kalau ntar kita udah lulus kan.
0: Iya.
3: Kita udah kelas 12, berarti ntar lagi lulus pasti kangen momen itu sih. Iya.
0: Karena latihannya kapan sih? Kan sekolah kan kalian?
3: Pas dispen atau enggak pulang sekolah.
1: Oh, dispen.
0: Itu kan yang kalian cari kan?
1: Alasan aja kan sebenarnya.
3: Kalau kelas 12 sekarang udah sibuk TKA, jadi pengennya sih gak dispen ya.
1: Pengennya
3: ketinggalan pelajaran mulu soalnya.
0: Iya. Kan lu, apalagi lu pengen kuliah di
3: iya,
0: di Brunei kan, lu pengen kuliahnya kan.
3: Kuliah di luar negeri sih pengennya.
0: Pengennya
3: di Singapura gitu. Atau gak?
1: Menurut yang lain?
0: Oh, di Singapura. Pengen makan es krim orchard lu ya.
3: Singapura atau gak Thailand gitu.
0: Oh, pengen makan somtam. Pengen makan somtam kan lu. Bisa aja. Terus lo apa yang berkesan Kil?
5: Kalau aku sih kebersamaan ya.
3: Si El.
0: Gue males nih pada munafik semua nih, males nih. Kalau lo paling berkesan karena kebersamaannya.
5: Iya.
0: Apa yang buat apa? Momen apa kebersamaan kalian? Selain latihan.
5: Kayak misalnya tuh kayak kadang suka ngumpul bareng terus kayak jajan, pergi bolos.
1: Bolos loh.
3: Pas latihan ya.
0: Latihan.
5: Juga.
0: Makan bareng.
3: Ngabisin duit jajan ya.
0: Gibah gitu.
3: Gibah
0: ya.
3: Itu benar gibah ya pada satu.
0: Santai, santai.
5: Sering banget sih itu.
0: Ngomongin sarwendah ya kalian.
1: Iya, iya. Sama Gio ya.
0: Iya. Oke, kalau lu Tan apa Tan?
5: Sama aja sih sebenarnya pas latihannya. Karena kan pasti latihannya kita kemarin cuma beberapa hari doang. Mm-hmm. Terus juga diubah-ubah, terus capek, saling
0: gerakannya diubah-ubah.
5: Iya. Karena dimodif lagi gitu kan.
0: Emang kalian enggak mau pakai gerakan-gerakan yang udah sering dipakai aja gitu?
5: Karena itu ini terlalu bentar. Cuma gerakan sebelumnya cuma 3 menit.
0: Oh.
5: Diubah jadi 8 menit.
0: Oh diulang-ulang aja terus sampai 8 menit gitu. Oh iya. Ini ada andil dari si Karian tadi juga ya
5: betul. Iya.
0: Udah kalian kasih apa tuh dia? Kado ulang tahun gitu. Enggak kan? Enggak ada kan?
5: Kasih doa.
0: Udah, Karian tuh dapat dari orang tuanya doanya. Terus dari kalian, lo tahu kan doa ibu tuh menembus awan. Tahu kan? Enggak usah lo bilang gitu. Kasih sepatu kayak apa kek. Biasaan nih anak-anak murid nih emang nih melupakan pelatih.
4: Udah ngerasain kok dia.
5: Iya.
4: Ini apa?
3: Pernah enggak sih
4: sayang kita?
3: Iya.
1: Kita gitu sering. Udah ngerasain kok dia.
3: Iya.
0: Aduh, gua capek dah ngobrol sama mereka nih. Oke.
1: Ini nih, menurut kalian gimana nih potensi talenta muda Lampung di bidang seni untuk dunia kita yang seperti ini saat ini?
0: Maksudnya gimana? Lu mabok ya? Gini nih, kalau menurut kalian dari pandangan kalian nih seorang penari ya. Menurut kalian bagaimana talenta-talenta penari-penari di Lampung sekarang?
5: Keren-keren semua.
3: Iya, malah banyak sih yang bagus.
5: Tahu kan?
3: Menurut aku kalau di Lampung masih ini ya budaya apa seni tarinya masih
1: kuat.
3: Iya masih kuat dibanding.
0: Tari tradisionalnya masih kuat.
3: Masih
0: oh modernnya udah enggak kuat ya kalau di Lampung. Aduh,
3: banyak juga sih yang kuat.
1: Kalau
3: ditanya Lampung juga kuat.
0: Kuat
3: gitu,
0: ya.
3: Saja budayanya masih.
0: Karena kan kita termasuk ini ya kalau dari tarian kan kalau Sumatera itu lebih unggul ya tarian-tariannya. Daerah-daerah Melayu ini kan tarian semua ya. Kadang-kadang gue juga bingung nih tarian ini ternyata dengan Palembang mirip gitu kan. Iya kan.
1: Baju adat juga kadang-kadang mirip-mirip.
3: Benar-benar.
0: Iya makanya. Apa sih? Tapi kalian ada pikiran untuk nggak mau masuk ke kuliah nanti di seni tari gitu, ke ISI gitu, ke
3: pengen dong,
0: ke IKJ
3: pengen
0: gitu.
3: Ada keinginan juga sih ke BES, cuma itu ya susah banget sih pasti masuknya.
0: Kenapa? Kok susahnya apa? Yang udah kalian tahu susahnya di mana?
3: Ya susah kok, itu kan ISI.
5: Iya.
3: Saingan kita
1: dengan. Wah kenapa kalau itu ISI?
0: Gue bingung dah kalau tes di seni tari gitu, tetap tes akademik atau memang tes nari doang sih?
5: Biasanya kan sih? Yang daftar-daftar ISI
3: udah
5: dapat sertifikat yang udah nasional berturut-turut.
1: Kalian kan nasional juga gua talent.
5: Bener sih.
0: Ya kan apa yang kalian takutin?
1: Iya.
5: Cuma lebih ke pengen seni tuh kayaknya dijadiin plan kedua dulu deh.
1: Iya. Oh. Second choice.
0: Pengen masuk ke kedokteran ya kalian ya?
5: Ini nih mau masuk ke dokteran nih.
0: Mana?
5: Nih gila.
3: Ada tertarik
0: ya. Oh iya. Ini memang dia akademisi banget ya.
3: Muka anak pinter kak.
0: Akademik banget dari tadi ya. Pengen ke dinasan gitu
1: kan. Memang susah.
0: Terus juga pengen punya pacarnya orang ke dinasan.
3: Taruna.
1: Temen berdua yang ke dinasan.
0: Ya. Nih kalau buat lo yang semua yang lagi sekolah di kedinasan, datang ke sini nih ada Kila nih. Oke. Selain prestasi, pelajaran hidup apa yang kalian dapetin dari dunia tari? Selain prestasi ya?
5: Pelajaran hidup. Apa ya?
0: Nggak ada, yaudah kita skip ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak nih?
1: Kayak apa? kayak
2: kebersamaan masuk gak sih?
5: Iya.
2: Kerjasama tim masuk
0: kerjasama,
2: gak sih?
0: Kerjasama tim ya. Kerjasama tim. Meta mikir, Meta jangan ikut-ikutan mikir. Mikir. Ini ikut-ikutan mulu. Kila nih dengerin nih, Kila nih mau ngomong nih.
1: Mengatur emosional ego kita terus nggak bisa diri sendiri gitu loh. Iya, harus nggak boleh egois ya. Nggak boleh egois.
0: Nggak bisa egois gitu
1: iya,
0: ya.
1: Benar. Target atau impian berikutnya?
0: Apa nih yang pengen dicapai sama tim ini? Target
2: yang
0: kalian?
2: Yang pasti. Internasional.
1: Yo.
0: Kemarin kan sempat ada juga yang mewakili Indonesia nari di Skotlandia kan? Iya kan?
2: Iya.
0: Di kedubes Indonesia kan? Kemarin nari kan dari Lampung tuh ngewakilin Indonesia malah.
1: Kalian enggak menggebu-gebu juga nih? Ada berarti kita bisa.
2: Pengen banget.
5: Pengen banget.
0: Itu target kalian?
5: Iya.
0: Atau impian kalian?
2: Internasional sih kalau.
5: Iya.
0: Internasional. Lu bisa ngomong dulu baru ketawa. Ngomong dulu gitu. Baru ketawa gitu biar kedengeran lu ngomong apa. Oh, jadi target kalian pengennya langsung go internasional?
5: Iya, amin.
2: Ya kan nasional dulu kan ini, Cip. Go Thailand ini kan pasti lombanya nasional dulu nih. Ya kalau bisa juara lah.
0: Oh, nanti akan mewakili ke internasional?
2: Enggak. Sampai ikut lomba yang lain
0: lu lagi lah. Lu pengen ganti nama jadi Luna Monica nama lu ya?
1: Luna Monica.
0: Iya kan? Jadi kayak Agnes Monica dia. Oke, terus apa lagi? Ada lagi target dari atau impian kalian nih dari tim ini yang lain? Dari ketua dulu dah. Ada enggak?
5: Pengen jadi lebih baik lagi sih.
0: Nggak usah kayak gitu jawaban. Nggak usah kayak gitu. Jawaban lo terlalu biasa banget jawaban lo.
1: Yang spesial, yang spesial.
0: Dong.
5: Pengen banget ngewakilin Semansa ke nasionalnya FLS 3N.
1: Amin. Masih ada satu tahun ya?
2: Iya, masih ada satu tahun.
0: Hanya Semansa kah atau Lampung?
5: Semansa
0: dulu ya? Oh, Lampung nanti. Bagi-bagilah tugas Lampung yang dari sekolah lain lah gitu ya.
1: Kita Semansa aja dulu.
2: Membanggakan Semansa dulu ya.
0: Iya. Oke, terakhir nih karena waktu kita juga sudah mepet nih ya, teman-teman. Apa pesan kalian untuk pendengar kita khususnya anak muda Lampung yang pengen mengembangkan bakat dan prestasi? Kila boleh, Kila. Kila yang paling bungsu dia soalnya.
5: Terus berprestasi dimanapun, keluarin kreativitas kalian yang kalian punya itu tuh bakal jadi wow banget kalau misalnya kalian nunjukin itu semua.
0: Oh, balas mereka semua dengan prestasi ya.
5: Iya.
0: Asik. Oke, terus siapa lagi? Apa pesan-pesan untuk pendengar kita dan untuk anak muda di Lampung? Siapa yang mau nyampein lagi?
2: Kalau
0: Luna Monica.
2: Kalian punya hobi atau bakat tuh salurin aja, ikut-ikut ekskul yang kalian mau. Enggak, jangan kayak cuma jadi apa ya murid terus belajar udah pulang gitu. Kalau kalian punya hobi atau bakat salurin aja, ikut lomba-lomba, pokoknya raih prestasi lah.

0: Ada latihan gabungan gitu. Terus siapa lagi ya nih? Siapa lagi nih? Pesan siapa lagi nih? Meta.
1: Aku ready.
0: Okay. Oh, Meta yang terakhir ya. Awas kalau enggak berbobot ya. Meta terakhir, Intan.
1: Jangan takut cari pengalaman baru. Yeah. Mau itu menang atau kalah enggak apa-apa, coba dulu. Mm-hmm. Yang penting udah berani nyoba, itu udah keren banget.
2: Benar. Oke, okay. Berani nyoba ya. Yeah.
0: Berani nyoba. Oke. Okay. Meta nih.
2: Nah, ini dia.
0: Memang sekali kita save the best for the last nih. Dia yang paling bagus nih pesan-pesannya.
2: Paling ditunggu-tunggu.
0: Paling ditunggu-tunggu, dan dia juga memang ada kelas 12, paling tua di antara mereka-mereka yang lain.
2: Iya, paling.
0: Silakan.
3: Iya, pokoknya jangan takut gagal. Mm-hmm. Nah, karena kegagalan itu bagian dari proses untuk belajar.
0: ChatGPT ya. ChatGPT lo ya. Enggak usah pakai ChatGPT, Meta.
3: Iya, pokoknya cari pergaulan yang baik-baik ya gitu.
0: Ntar dulu, gua enggak mau. Meta. Ayo silakan. Gua udah ganti backsound, silakan. Silakan Meta. Ayo.
3: Jangan dia kelas
0: sedih. Lu udah baca ChatGPT? Udah baca ChatGPT? Oke, gua ganti backsound-nya biar lu.
3: Ya semangat tuh, Kak. Jangan galau.
0: Silakan. Silakan.
3: Enggak kuat jujur.
0: Oke, terima kasih. Semansa kenceng banget. Semansa ini apa nih, kok ada telepon nih? Semansa oh ada berin aja tuh. Oke. Semansa ini ya, Semansa Hello Dance. Oke, okay, terima kasih udah sempat hadir. Kok bisa ada suara ini sih?
2: Terima kasih juga, Kak.
0: Oke. Okay. Semansa Hello Dance, terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan sukses buat kalian.
2: Amin.
0: Terus juga semangat untuk kalian juga yang ingin lomba. Mudah-mudahan ekskul kalian berkembang, bisa membawa nama baik Semansa. Oke.
2: Okay? Amin ya Allah.
0: Pokoknya kita tunggu lagi kedatangan kalian di Prode FM tentunya ya. Di lain kesempatan. Pokoknya kita tunggu kalau misalnya ada event, undang kita ya.
2: Atau kalian menang lomba hari Jumat itu?
3: Amin.
0: Kalau kalian menang kan dapat hadiah tuh, uang tunai itu.
2: Iya, kalau lagi ke kita.
0: Ya kan? Ajak kita makan-makan dong.
3: Oh, boleh.
0: Oke. Oke, baik. Kenapa dia?
2: Kenapa nih? Ya, mau nitip salam atau gimana? Nah.
0: Mau nitip salam.
2: Nitip salam.
0: Oh, ya udah. Terima kasih ya kalian Semansa Hello Dance, mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai impian kalian di masa depan.
2: Amin. Semoga Hello Dance juga bisa lebih berkembang.
0: Betul.
2: Lagi.
0: Mudah-mudahan kalian bisa menang besok.
2: Amin ya Allah.
0: Terima kasih Hello Dance.
2: Terima kasih.
0: Selamat sore. Oke, okay, itu dia teman Produa, obrolan kita dengan teman-teman dari Semansa Hello Dance. Kita doakan mudah-mudahan dia bisa mewakili Lampung, membawa nama baik Lampung lah ke kancah nasional ya kan. Dan harapan mereka juga pengennya terus beranjak
2: sampai internasional.
0: Kayaknya keinginannya Luna doang sih.
2: Oke, keinginannya doang.
0: Kayak yang lain-lain pengen ngejar kuliah di sini aja lah gitu. Enggak usah fokus ke tari.
2: Iya, maunya ke dinasan ya.
0: Ya udah. Terima kasih, nanti kita bakal balik lagi ya. Iya. Aura, buat teman-teman dari Semansa Hello Dance sukses pokoknya, terus juga buat teman-teman dari ekskul-ekskul di Semansa juga, mudah-mudahan kalian bisa berkembang juga seperti teman-teman dari Semansa Hello Dance. Oke? Okay? Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi terus keep on tuning di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Lagi juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengering atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang es panasnya satu?

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Bendera Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Oke, teman Pro2, kamu masih di Sore Ceria untuk kali ini, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Mas 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti lagu-lagu Islami, kemudian dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran, dan seterusnya akan kita dengarkan kumandang azan untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan setelah itu, nanti kita akan kembali lagi ke Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 RRI Bandar Lampung.

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, Kepala PP RRI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit. This is

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: adikku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: sakit like a thumb.
1: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini. Gak
0: iya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya? Gak gitu ya.
0: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali, Edith.
1: Yes.
0: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Kami akan menyambut dari
1: udah biasa aja. Udah.
0: Sorry.
1: Ini karena gak biasa berdua aja.
0: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan, Mas.
0: Gimana teman produ kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya, bener sih. Iya, kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
0: Susan. Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
0: Dia gak bawa boneka. Mereka Susan.
1: Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Dan sesuai janji kita tadi teman Bro 2 ya.
1: Benar.
0: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
1: Betul.
0: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
1: Bisa
0: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
1: Berat ya legend ya.
0: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
1: Langsung gimana gitu kan.
0: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin BCM tahun berapa ya?
1: 96.
0: Nah,
1: lama 96.
0: Saya baru 2000.
1: Bisa gitu ya.
0: Tapi dengerin musik BCM cukup banyak.
1: Wah,
0: Thank you.
1: Benar.
0: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
1: Iya. Yeah.
0: Betul?
1: Betul.
0: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
1: Dia udah ke sana balik lagi.
0: Iya.
1: Tenang. Suka kita aja.
0: Iya. Tenang.
1: Oke.
0: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
1: Ya itu tadi lagi rilis
0: EP ya.
1: Lagi promo EP.
0: Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak BCM?
1: Biasanya masih dong.
0: Masih ya?
1: Masih. Jadi BCM tahun ini 32 tahun.
0: Oh.
1: 2026 ini. Kemarin enggak ngomong BCM ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BCM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
0: Serius?
1: Iya. Wow. Perjalanan BCM 32 tahun gitu.
0: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
1: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
0: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
1: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BCM atau mungkin bukan fansnya BCM yang nggak tahu apa-apa soal BCM pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
3: BCM. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan.
0: Iya.
3: Layarnya BCM.
0: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BCM waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
1: Muda banget.
0: Om Sigit, waktu pertama kali BCM umur berapa tuh waktu dikontrak?
1: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
0: tahun.
1: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
1: Penyanyi cilik.
0: Penyanyi cilik.
1: Bener.
0: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak.
1: Iya.
0: Dibilang gede banget juga enggak.
1: Iya juga.
3: Gitu kan, 16 tahun udah rekaman bro.
0: Iya.
3: Gue masih pusing sama MTK.
0: Gue masih ini, mancing.
1: Main batu.
0: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
1: Bener.
0: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
1: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
1: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya. Benar-benar album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, kita punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
0: Oke. Oh iya.
1: Benar.
0: Dan waktu itu rata-rata umur personal base jam memang segitu dong?
1: Beda-beda sih base jam itu kan.
0: Om Adon berapa?
1: Adon itu mungkin udah 20 something.
0: Oh dia lebih
1: tua. Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
0: Oke.
1: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh ya?
1: Iya, pas rilis itu.
0: Oh.
1: SMA apa SMP? Gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
0: Masih bocah-bocah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
1: kecil-kecil gitu ya.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
3: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya, kecil-kecil kan. Maksudnya
1: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Bahkan sampai
1: di
0: kontrak loh.
1: Bener.
0: Berarti nyaliknya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
1: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Oh iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak ya.
3: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
1: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
3: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
0: Iya, yeah. Dengan nama yang sama Base Jam.
1: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
0: opener,
1: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman. Nah,
3: iya, benar.
1: Mental juga.
0: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
1: Asli.
0: Sepakat nggak dengan itu? Sebenarnya ini sering banget gitu orang bilang.
1: Bener.
0: Menurut Om Sigit gimana?
1: Alhamdulillah iya deh. Ngakui deh.
0: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
1: Berubah sih, di KTP berubah.
0: Kalau di KTP ya.
1: Kalau umurnya ketahuan ya.
0: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih di laminating.
3: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
3: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
1: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
0: RBT,
1: sekarang jadi digital gitu. Iya, happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
3: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
1: Iya pasti.
3: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, CD gitu kan, dengerin satu album.
0: Iya benar.
3: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
1: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
0: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
1: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
0: Benar. Sayang pitanya.
3: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
1: Project solo. Yang eksisten ini album baru.
3: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya?
1: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
0: Oke.
1: Gitu, orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
3: right-nya gitu ya.
1: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
3: Oke.
1: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
0: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
1: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
3: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
3: Betul.
0: Ada Biskota.
3: Wah. Ini legend sih.
0: Oh, legend banget.
1: Itu legend, banget. Itu
0: lagu
1: itu
0: legend banget. Tadi legend, udah kita play teman berdua. Salah satunya yang ada di EP ini adalah yes. Biskota.
3: Betul.
0: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya, pertama
0: versi
1: Ahmad Albar.
0: Itu pertama kali?
1: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset itu lagu.
3: Oke.
0: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle,
1: remake
0: ya, yeah. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
1: Panjang ceritanya, Ci.
3: Ah, itu dia.
1: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
1: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
0: malam itu hujan rintik-rintik.
1: Tindung-tindung. Iya.
0: Aku dan Tante Merni.
1: Iya.
0: Sorry. Itu buku cerita, betul. Itu buku cerita.
1: Ya. Apa judulnya sih?
0: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
1: Iya, oke, balik lagi.
0: Balik.
1: Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
0: Oke.
1: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis ini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke. Okay, ya udah masuk situ.
0: Oke. Okay.
1: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gua pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gua lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: udah
1: enak.
0: Nggak kayak dulu
1: jadi,
0: ya.
1: Nggak kayak dulu. Gitu. Jadi akhirnya, wah ini kayaknya asik juga nih kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok. Gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan gua tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
1: Iya benar.
0: Itu di part mana?
1: Di part ref, di refnya.
0: Yang
1: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: iya benar.
1: Di Biskota. Nah. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
0: Oh.
1: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
0: Yeah.
1: Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
0: Emang dari
1: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Iya.
3: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
1: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tapunya.
1: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar.
3: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
1: Coba dirubah.
0: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua.
3: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
3: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
3: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes.
3: Atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit kita akan buka buat kamu.
3: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah biar tegas aja,
1: biar kita tegas ya,
0: gitu, eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Setelah sepanjang proses pembuatan album itu, ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya, gitu sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih? Jadi bingung gitu, gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas RM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, itu gue sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Benar sih.
1: Kenapa? Salah kan gue?
2: Udah jelas sih judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaan
1: lo. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lo nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Jumlah bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pasti pertanyaan. Iya,
1: pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja. Oh iya. Berarti kita gak usah debat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar. Oh,
1: nice. Right. Kita pengen baca ini, Om, dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa, Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya, "Assalamualaikum, Kak Edit." Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca, pokoknya.
0: Iya, katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada terima kasih.
0: Oh iya, benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan. Ya udah.
1: Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: lu? Apalagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Yeah, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang
0: kan
2: mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya,
2: jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam.
1: Okay.
2: Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Oh, memang sepengen lo aja. Iya.
0: Benar.
1: Berarti sepengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Ya lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen.
0: Okay.
2: Tuh kayaknya... nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan
1: ada bedanya
2: ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya tapi
2: gitu terus akhirnya sayang juga ya gitu. Okay, sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Mereka ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah dibikin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecucuan.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Okay. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini ke WhatsApp. Ada yang nanya.
1: Tenang. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Hansen.
0: Udah di Hansen. Kalau mau collab, Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Menarik nih. Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti. Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay,
0: kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
2: Iya sih.
1: Iya.
2: So, mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Benar. Kayak nama orang.
0: Emang nama orang
1: iya sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh ini keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-rilis album, ngerilis-rilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya?
1: Maksudnya treatment
2: terapi sih.
1: treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah nggak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau nggak ya ntar rombak lagi, gitu kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BCM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om? Kan MV belum ada ya. Kita kenapa? Nonton syuting ya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton.
2: Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Pernah nonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
2: Syuting ya?
1: Kemaluan kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Biar
0: dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah. Iya. Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gini. Gini aja deh.
1: Kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang. Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: benar-benar.
2: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
2: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Karena sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar-benar.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita angkatnya agak susah nih. Ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya?
1: Mau lanjut tuh. Kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
1: boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Okay. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok
2: at Sigit. @bestjam.
0: Gue
2: lupa gitu TikToknya.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
2: you. Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk
2: proyeknya. Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: 92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat malam. Di Belvi hari ini ada Dino Lamora
1: dan juga Dirga Bimantara, teman Produa, yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan cuma di
0: Belvi.

0: Pro 2 masih ditemenin sama Din Lomora dan juga Dirga Bimantara ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau misalnya di hari Senin ini ditemenin sama penyiar-penyiar yang keren pastinya.
1: Benar.
0: Karena yang paling keren tuh penyiar cuma di hari Senin.
1: Di hari Senin.
0: Ya kan? Point of viral.
1: Setuju enggak?
0: Setuju enggak kalian?
1: Setuju.
0: Harus setuju dong. Point of viral, orang-orang yang sering viral iya. Tentunya
1: konten pasti kita viral. Setuju kan?
0: Ini ada pemaksaan. Apa tuh?
1: Enggak ya. Ajis. Tentunya kita di POV hari ini teman Pro 2 pastinya seperti biasa kita bakal dengan segmen-segmen kita. Yang pertama, kita bakal ada di segmen trending topic.
0: Oke, dan selanjutnya teman Pro 2, di selanjutnya kita bakal yang namanya trending checklist ya teman Pro 2. Karena kita bakal mau seru-seruan nih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bener Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Yah, kayaknya terlalu bawah saya nuruninnya. Nuruninnya kayaknya saya terlalu bawah.
0: Terlalu bersemangat.
1: Karena semangat banget ya.
0: Semangat banget.
1: Karena hari ini ya seperti biasalah Senin. Walaupun ya keadaan cuaca kita itu lagi sedang tidak baik-baik aja.
0: Benar.
1: Tapi tidak memungkinkan untuk semangat kita itu turun untuk siaran nemenin teman Pro 2 gitu.
0: Iya benar, karena teman Pro 2 kalau misalnya kamu nih yang lagi di jalan nih pasti juga kita lagi merasakan hal-hal yang sama nih. Banyak banget nih debu-debu vulkanik benar. Dari anak Krakatau ya teman Pro 2 yang sampai di depan mata kita benar-benar.
1: Iya ya kan? Tetap stay safe teman Pro 2 ya. Pakai masker, pakai kacamata.
0: Benar.
1: Gitu. Apalagi
0: sih. Dan kalau misalnya kamu pengen keluar-keluar nih nongkrong-nongkrong, jangan cari yang outdoor dulu deh ya, demi atau kesehatan kamu juga nih teman Pro 2.
1: Mungkin dibatasin dulu ya.
0: Benar.
1: Jangan keluar rumah dulu kalau emang kamu punya masalah pernapasan tuh. Menurut gue ya Dir ya, tetap di rumah aja gitu.
0: Oh iya.
1: Kita jaga kesehatan.
0: Benar.
1: Karena kuliah juga sekarang, sekolah maupun kuliah maupun kantor pun banyak yang WFH.
0: Benar. Karena memang dari pemerintah sendiri dan dari para kepala sekolah, rektorat itu dia tuh sangat ini banget sih sama kita, sangat peduli dengan kesehatan kita teman Pro 2.
1: Kita harus memanfaatkan kondisi ini teman Pro 2 untuk istirahat. Bukan istirahat ya, maksudnya tetap belajar tapi tetap di rumah gitu.
0: Iya.
1: Kita stay safe lah pokoknya. Benar. Ya.
0: Jadi kalau misalnya kamu memang dikasih nih kesempatan untuk di rumah ya di rumah dulu aja di teman Pro 2. Kalau misalnya kalau di zaman kita pas COVID-19 ya teman Pro 2 ya, itu ada hashtag tuh di TikTok namanya di rumah aja.
1: Iya, take home ya.
0: Semuanya take home.
1: Pokoknya mau ngapain juga kita tetap di rumah aja. Tapi gue berharap sih ya Dirga.
0: Apa tuh?
1: Abu vulkanik ini, anak Krakatau ini bisa cepat sembuh.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, amin.
1: Bolehlah meledak tapi meledak maksudnya kamu keluarin dulu lah erupsinya gitu. Tapi udahlah jangan lama-lama ya.
0: Benar.
1: Anak Krakatau ya. Karena abang-abang ini ya, adek Krakatau.
0: Adek Krakatau.
1: Abang-abang ini mau beraktivitas seperti biasa gitu ya.
0: Iya benar.
1: Kita sih berharapnya cepat pulih gitu kan.
0: Semoga juga kalau misalnya kamu yang sedang terkena dampak nih teman Pro 2, kamu juga semoga diberi kesabaran, ketulusan dan percayalah teman Pro 2, setiap kalau misalnya ada kejadian kayak gini ini pasti ada hikmah di baliknya.
1: Nah, gitu. Tapi Dir, kejadian kita di momen musibah ini ya, musibah atau lagi abunya tuh lagi tebel-tebelnya, lo ada suatu hal yang unik gak nih?
0: Banyak banget sih kalau gue.
1: Apa tuh salah satunya?
0: Karena kita di point of viral nih di hari ini nomor 2.
1: Nanti kita bakal bahas
0: ya. Bakal bahas nomor 2.
1: Oh iya, sorry. Gue udah gak sabar makanya. Karena gue udah lama gak siaran, 2 minggu gue gak siaran ya. Karena gue ngalah sama Salwa.
0: Oh iya benar, gue juga kemarin ngalah sama Salwa. Aturan kemarin kan gue sama siapa ya?
1: Sama Rizky
0: aturan. Tapi kita ngalah dulu ya sama yang hari birthday ya kan?
1: Karena yang bintang-bintangnya mah di terakhiran aja kan sih.
0: Kalau misalnya Ultraman juga datangnya terakhiran.
1: Benar. Nah buat teman Pro 2 yang lagi ada dengerin kita juga lagi di Y kanan, terus juga ada di live TikTok. Kita halo. Nah, mau yang request ataupun mau titip salam ataupun mau kamu ceritain tentang kejadian kamu selama 2 hari ini dengan abu vulkanik yang mungkin kejadian unik yang pengen kamu share ke teman Pro 2 gitu ya. Bisa langsung ke WhatsApp kita di 08117208925 atau di Instagram kita.
0: Di Instagram kita nih Pro 2 di @pro2bdl atau di Instagram kita lagi nih Mor.
1: Di @broadcaster.pro2. Kita tungguin sampai broadcasteracademy.pro2 ya.
0: Kita tungguin selama 2 jam ke depan teman Pro 2 cuma di
1: POV
0: Point of Viral.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: 95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Pro 2 dari Bandar Lampung dalam spesial program Point of Viral. Salah satu lagu requestan dari teman Pro 2 yang dari TikTok nih, Pro 2, dari username @vindaya. Oke, Vindaya, dia pengen request kalau misalkan aku pengen lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau, tolong diputerin. Siap, spesial banget, kita puterin untuk kamu dan kita gunakan untuk masuk ke dalam segmen Trending Topic. Trending Topic.
1: Yes. Oke, okay, teman Pro 2.
0: Maka kamu mesti temenin sama diri juga teman Pro 2 dan juga Dino Lamora ya pastinya.
1: Lupa. Udah lalu siaran sendiri aja.
0: Oh iya ya. Sorry.
1: Ini kenapa nih? Dua cewek di depan ini ketawa-tawa ini kenapa ini?
0: Nah, itu gue bingung tuh. Ngapa sih orang ketawa-tawa ini? Ada apa, teman-teman? Kalian abis ngeliatin video-video yang lucu di TikTok. Iya. Yeah. Coba ngomong dulu, coba ngomong.
1: Coba say hi dulu.
0: Gua usah diputer-puter gitu dong mic-nya. Kamu bukan Niji ya. Kamu bukan Ubay.
1: Coba lihat mic berapa, Mbak?
0: Halo.
2: Enggak tahu ya.
1: Oh, itu bisa.
0: Kamu jangan kayak sok narasumber gitu dong.
2: Oh, saya.
0: Nah, kamu gimana? Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Di rumah ada lauk?
2: Ada.
0: Kenapa tiba-tiba kita ngundang dia sih?
2: Makanya ya, gak, heran saya.
1: Gue penasaran aja. Selama 2 hari ini ada momen lucu gak di rumah lo orang?
2: Di rumah gue? Debu aja sih masuk ke kamar gue.
0: Oh.
1: Ada trik khusus gak di rumah lo untuk ngatasin gimana caranya biar debunya itu gak banyak lagi gitu?
2: Kan kalau di rumah gue tuh ada kayak ventilasinya gitu kan. Itu gue tutupin pakai kertas.
0: Oh, pakai kertas. Enggak pakai kain basah gitu enggak. Ya ampun, pakai kertas enggak. Soalnya dalam pikiran gue tuh kalau misalnya gue mau nutup ventilasi, gue tutupnya pakai kain basah. Kalau pakai kertas kan lo annoying.
1: Ya agak kotor lah ya. Mungkin dia mau kerja 2 kali. Udah enggak apa-apa ya. Oke, Bunga, terima kasih ya. Jangan ngambil program kita. Cukup lo di Romance. Lo di mana sih?
0: Romance frekuensi ya?
2: Dapur gua.
0: Oh, dapur musik. Oh, yang dapur musik itu.
1: Gua kira dapur ini, dapur rumahnya.
0: Gua kira dapur mama.
1: Ya benar juga sih, kan diganti sih kemarin ya.
0: Ya ampun.
1: Oke. Di trending topic ini teman Pro 2, ternyata kita punya informasi yang cukup menarik juga buat dibahas ya. Karena informasi ini tuh kayaknya ini kita bisa melihat karya anak bangsa gitu.
0: Benar, dan gue ketika melihat salah satu video yang bakal kita puterin ini, insya Allah bakal kita puterin.
1: Benar, karena gue, coba ya lo lihat, ini kayaknya gue dengar-dengar sih dia kayak baca puisi gitu ya.
0: Benar, kalau misalnya gue jadi apa ya, jadi guru juga, gue ada 2 kemungkinan. Gue bakal ketawa, kalau enggak gue bakal senang.
1: Kenapa?
0: Karena jujur gue tuh orangnya tuh gak bisa nahan ketawa. Karena gue suka ngeliat ekspresi orang yang benar-benar mendalami peran. Tapi ya terlalu mendalam itu buat gue lucu.
1: Karena saking apa ya, ya dia pinter sih berarti. Karena bisa mainin ekspresinya tanpa rasa malu gitu.
0: Benar
1: ya. Menurut gue ini udah bagus banget untuk dia tampil gitu.
0: Benar.
1: Karena masih SD tuh dia udah berani untuk tampil nih Dirga gitu ya.
0: Benar. Walaupun dia cuma di depan kelas, tapi dia salah satu murid yang menurut gue berprestasi dalam bidang puisi ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita puterin. Kalau misal kamu pengen lihat nih, kamu bisa juga dari TikTok nih. Kalau misal kamu pengen lihat visual, karena kita bakal tampil juga dari TikTok. Oke.
1: Jadi ini ada akun dari IN Aminah. Langsung aja kita dengerin ya, teman Pro 2.
0: Benar.
3: Thank you.

0: Norra undir, baka gendir. Norra utan, norra komanan.
1: Itulah Aurora, salah satu cuplikan sedikit nih dari ya, yang bakal mau kita bahas di hari ini. Okay. Yang Maraya.
2: Nanti kita bakal bacain komennya ya.
1: Benar.
2: Tapi jujur, gua apresiasi banget ya. Oke, mana sih? Gua belum, kita ada mainan baru tapi gua lupa bukanya.
1: Oh, kita harus buka yang ya, salah satu ada yang namanya
2: bener.
1: Ribet banget nih. Jujur ribet banget nih. Tapi ya gimana ya, Aurora? Karena gua pas ngelihat anak ini untuk berpidato nih, Mora, itu bener-bener lucu dalam
2: puisi.
1: Ini namanya puisi apa sih gitu tuh?
2: Itu puisi aja. Oh. Dia lagi bacain puisi karya dia lah.
1: Oh, puisi ya. Sorry. Soalnya gue lucu
2: tapi,
1: banget.
2: Menurut gue nih puisinya agak menarik ya, karena dia pakai bahasa Jawa kalau gue denger ya.
1: Iya, ciri. Oh no. Kan ketawa
2: ya, Jawa gua juga Jawa juga kan. Ya.
1: Ciro lu Patmanam Pituwalu.
2: Ya, kita tepuk tangan dulu dong ya buat adik kesayangan kita karena udah berani tampil nih.
1: Oke.
2: Seru. Ini mainan baru, gue baru bisa main.
1: Ya ampun, jadi kalau misalnya ada efek ini gak usah lo pakai terus lo, Mor. Ini sumpah kalau main-mainin terus sih pecah kuping gue sih. Pecah sih kuping gue kalau misalnya main-mainin terus ini. Dan juga kalau misalnya gue ngelihat dari video tersebut nih, Mor, kayak Ciro lupat monem pitu walu, kayak gitu-gitu. Okay. Ampun lucu banget, apalagi di komentar-komentarnya nih, Mora. Coba lu
2: bacain komentarnya ya.
1: Wah, okay. Tuh masuk udah WhatsApp.
2: Dari WA sih. Sabar ya. Ini teman Rodu ini udah gak sabar pengen.
1: Ini ada yang gak sabar ya, teman Rodu.
2: Sabar, teman Rodu. Sabar,
1: santai.
2: Oke, okay. Jadi kan sabar. Sabar ya. Sabar, kita bacain materi dulu ya. Oke, okay, ini ayo mana ini teman Rodu? Oke, okay, nih. Katanya nih, tapi dia pintar loh, berani kayak gitu.
1: Iya, benar. Sih. Benar kata lu tadi, Mora. Kalau misalnya orang itu anak itu masih kecil kan, tapi dia berani banget gitu.
2: Oke. Okay. Ada stiker ya teman Rodu kalau kalian lihat di apa namanya? Instagram sih,
1: TikTok.
2: Di TikTok ya. Ada stiker ibunya kayak diam gitu.
1: Hargain
2: temennya maksudnya.
1: Oh, benar.
2: Terus ini ada nih dari apa nih, Dirga?
1: Dari
2: baca belakangnya, jangan dibaca. Jangan dibaca belakangnya tapi.
1: Dari Instagram apa, dari TikTok to me love. Wah, to me love tuh ya ampun.
2: Apa tuh katanya?
1: Dia ngomong terlihat dari senyumannya dia pasti bikin orang sekitarnya bahagia. Benar.
2: Karena dia kayak gini aja berani buat orang itu apa ya, dengerin karya dia gitu. Dia pede sama karya dia. Gua
1: benar.
2: Terus ada lagi nih.
1: Yang mana tuh? Bayangin, oh, ini juga. Banyak banget ya, Mor. Komentar yang lucu-lucu gini ya?
2: Iya nih, katanya asli bu gurunya kemakelan.
1: Apa itu artinya?
2: Kemakelan tuh bu gurunya gak kuat nahan ketawanya.
1: Oh,
2: karena puisinya tuh ciri khas dia gitu loh, ikonik banget
1: aslinya
2: gitu.
1: Ibu guru kemenan, wah asik.
2: Kemenan apa? Oh. Kemenan apa mas? Kemenan, kemengkelan tuh kayak ketawa terbahak-bahak gitu.
1: Oh, kemengkelan. Kalau kata orang Lampung mengakak ya kan?
2: Iya tuh ala ketar-ketir katanya. Tapi jujur, ini ada terakhir nih, Dir.
1: Apa tuh?
2: Nih?
1: Yang
2: katanya
1: mana tuh? Oh, yang dari Sekar Sukma. Jiwa sekitarnya sudah terlihat.
2: Oh, seniman dong, bukan sekitar. Sekitar apa, Dirga? Ya kelihatan sekitarnya tuh di sekolah ya. Ya enggak apa-apa sih. Oke, guys, Dirga kurang fokus karena abis latihan buat hari radio ya. Enggak apa-apa. Oke, diulangin ya. Kalau dari @sekarsukma, katanya jiwa senimannya nih udah terlihat dari rapinya rambut sampai cara berpakaiannya. Semangat, Le. Semoga pejodohnya akhirat ya, cah bagus gitu. Semoga
1: ini apa ya, ini hari lo banget sih Mor. Hari-hari bahasa Jawa ini hari lo sih.
2: Semoga intinya kamu lancar lah gitu ya.
1: Lancar. Bagus gitu ya. Semoga juga Mor ini kayaknya bentar lagi mau masuk ke perempat nih.
2: Oh, Cici. Enggak dong ya. Tapi kita bangga banget sama adik kita ini ya. Mm-mm. Ini gak dijelasin sih siapa namanya, tapi ini dari adik-adik SD yang udah berani untuk tampil tuh keren banget menurut gue.
1: Asli, ya. Gue sangat bangga banget nih sama anak-anak SD yang sudah berani tampil walaupun cuma di depan kelas ya teman-teman berdua ya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kamu juga di teman-teman jangan takut-takut untuk tampil gitu.
2: Adik SD aja ini udah berani tampil juga gitu loh. Ayo kamu tunjukin diri kamu. Kalau kata Baskara cari suara lo, kalau kata kita berdua cari bakat lo.
1: Cari bakat lo.
2: Dan ini udah ada yang rewel banget ya dari
1: WhatsApp ya. Rewel banget nih, nge-spam gini nih. Apalagi dari TikTok Mor, banyak banget
2: yang orang request banget tuh. Ya. Tadi ada yang request pengen lagu apa tuh?
1: Aku pengen lagu Ayo Kita Pergi Makan.
2: Oke, okay, besok kita pergi makan dari Sal Priyadi.
1: Oh iya, besok kita pergi makan. Udah itu bakal kita putarin nomor 2.
2: Dan ini ada juga nih, Kak, request dari Mutiara. Mau judulnya Expectation dari Olivia Rodrigo.
1: Oke, Olivia Rodrigo. Oke,
2: tuh katanya mau disemangatin itunya bimbelnya buat Mutia, Kezia, Raisa dan juga Dika.
1: Wah, semangat. Oke, ya semangat kalian. Semangat ya
2: mengejar impiannya.
1: Amin.
2: Kalau tadi kan kita puterin adik-adik SD yang udah kita puterin, kamu siapa tahu?
1: Kamu siapa tahu kita puterin juga, diputer-puter deh. Bisa kan diputer-puter?
2: Puter ke Dirga. Oke, teman Rodo pusing gitu.
1: Oke, teman Rodo. Sorry request dari teman Rodo nih dari username @vindaya, dia pengen request lagu dari Sal Priyadi. Besok kita pergi makan, langsung kita puterin. Besok kita pergi makan.
2: Sal Priyadi.

0: dosen-dosen tadi. Vi,
1: apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: It's time for Flash Info.
1: Selamat malam teman Pro 2, pesimu kali ini datang dari aktivitas erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung sekitar 25 jam mulai Jumat 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu letusan ringan yang terjadi secara berkala. Meski erupsi menerus telah berakhir, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau karena tingkat kegempaan masih tinggi dan peluang terjadinya letusan dalam beberapa waktu ke depan masih cukup tinggi. Status gunung juga masih berada di level 3 atau siaga dengan masyarakat, wisatawan, dan pendaki diminta tidak mendekati area dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Demikian Tom Pro 2, Flash Info dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lain ini bisa kamu kepoin website kita di www.rri.co.id atau bisa kamu unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Araha Api Asmara dari Diskoria dan juga Chasli Islan nih, teman Pro 2 yang barusan aja kita puterin buat kamu. Kalau gue ngomongin Api Asmara, pasti kalau ngelihat Chasli Islan ada nggak ya dia interest sama gue? Kayaknya nggak mungkin ya.
1: Tumas deh. Pemikiran lu tumas banget deh.
0: Kayak
1: standar lu tuh minimal banget nih. Manda. Bukan dia itu.
0: Kan udah masa lalu sih.
1: Oh iya, sorry.
0: Nggak perlu lah kita bahas. Apa kita perlu
1: puterin lagu
0: puisi Sandi?
1: Oh, enggak dong. Teng,
0: jangan curhat.
1: Teng,
0: gitu dong. Gitu ya. Mungkin kita bahas api. Krakatawa kita lagi happeningnya Dirga ya.
1: Bener. Yang tadi kita sengkol dari awal sama Pro 2. Kalau misalnya memang di Bandar Lampung, khususnya ya di provinsi kita sendiri aja nih. Ya kan, di kota kita sendiri nih. Kita mau bahasin di Bandar Lampung aja nih. Kita banyak banget nih ngerasa banyak banget debu-debu yang kalau misalkan kalian membawa kendaraan sepeda motor nih, teman Pro 2. Pasti kalau misalnya kamu gak pakai masker, gak pakai kacamata, itu pasti debu itu kerasa banget sampai ke mata, kayak masuk gitu loh.
0: Benar, ya karena kan ya abunya kan lagi menyebar banget gitu.
1: Benar.
0: Kan. Tapi ada aja warga Lampung ini yang mengalami ataupun melakukan hal-hal yang unik gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar, di dalam setiap kegiatan di Lampung ini ada aja yang dilucuin, ya kan?
0: Gue gak tahu ya, emang orang Lampung kayaknya is funny ya.
1: Iya, funny.
0: Mungkin kalau misalnya masalah funny, orang Lampung pasti menang.
1: Pasti menang, karena memang orang Lampung ini ngebawa apapun yang ngebuat dia orang susah jadi senang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ganteng sih gak seberapa. Kalau masalah funny, mungkin kita juara.
1: Ya ampun, jedak-jeduk.
0: Bener-bener kan?
1: Jedak-jeduk.
0: Teman-teman ini ada dari video yang mungkin buat kamu juga ketawa ya. Mungkin udah lewat juga di FYP kamu.
1: Mungkin
0: nih,
1: sudah lewat di ya. FYP kamu nih, nomor 2. Dan kali ini kita bakal spesial banget puterin buat kalian semua nih. Yang lagi di mobil ataupun yang lagi dengerin di era digital.
0: Oke, langsung aja kita lihat nih video teman salah satu teman Pro 2 yang mengalami kejadian unik dan melakukan kejadian unik ini ya.
1: Benar.
0: Langsung aja kita puterin. Abangnya lagi OTW ya. Sabar
1: mungkin,
0: ya.
1: Mungkin abangnya lagi OTW teman Pro 2 ya.
0: Sabar gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya kita lihat nih salah satu video ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu enggak denger suaranya, itulah emang kayak gitu. Emang gitu dia diem doang sebenarnya abang-abangnya.
0: Oh, diem aja ya sebenarnya ya.
1: Abangnya sebenarnya diem-diem aja, Mora.
0: Oke. Nah, jadi kita visualisasikan aja kali ya.
1: Kita visualisasikan aja teman Pro 2.
0: Abangnya ini motoran
1: menata.
0: Tapi dia mau, mungkin dia nggak punya masker ya kali ya. Dia lagi memburu masker karena kan kita juga saat itu lagi cari-cari masker juga kan ya, untuk cari masker gitu kan. Nah di situ Dirga, dia bawa motor sambil di bubble wrapin mukanya.
1: Oh mukanya ditutup.
0: Bukan di bubble wrap apa? Di plastik
1: mika.
0: Iya,
1: dikasih mika gitu ya kan.
0: Plastik kue itulah ya.
1: Iya di plastik kue yang kalau misal kamu pernah nih yasinan nih malam-malam itu, kamu jangan kayak gitu juga lah. Kalau misalnya nutupin pakai masker, jangan pakai plastik mika sama Bro 2 karena itu memang aneh banget sih.
0: Tapi sebenarnya ini kegiatannya sedikit bahaya ya.
1: Bahaya.
0: Jadi kita mau reminder buat teman Pro 2 jangan dicontoh, tapi ya lebih baik pakai masker lah ya.
1: Iya, lebih baik.
0: Lebih aman, lebih safety.
1: Bener.
0: Gitu kan. Pakai helm juga.
1: Pakai helm. Kalau bisa helmnya ada visornya teman Pro 2 ya. Kalau misal kamu pengen tetap jadi anak skena atau anak-anak gaul nih, yang kalau mau bawa motor enggak pakai kacanya tuh, kamu pakai kacamata lah minimal nih buat kesehatan kamu sama pakai masker.
0: Iya.
1: Masa iya kamu nongkrong terus kamu kena apa sih debu hitam-hitam itu loh. Pernah enggak sih lo? Gua kemarin kayak gitu gua pas mau nongkrong, tapi pas gua mau nongkrong itu pas udah nyampe di tempat biliar, muka gue hitam, baju gue kotor.
0: Iya kan, karena kita
1: malu.
0: Ya kan namanya musibah, kita gak ada yang tahu.
1: Benar
0: kan? Kita gak ada yang tahu gitu. Dan mungkin kita bacain komennya aja kali ya.
1: Yes. Nih. Waktu kita sudah masuk ke bacain komentar lagi teman-teman berdua ya.
0: Ini videonya dari TikTok. Itu dari @ino ya.
1: Ino
0: gitu. Langsung aja kita cari komentar terlucunya gitu ya. Benar.
1: Karena memang banyak banget nih komentar-komentar lucu nih teman-teman berdua di video yang kali ini nih. Dan sekarang Lamor Ramadino sedang mencoba memverifikasi ya untuk di TikTok ya. Diputar-putar.
0: Aduh,
1: Iya. Oh, oke. Okay. Nah, Anda bukan robot. Kamu bukan robot.
0: Ada satu. Wah, udah. Ternyata kalau kita liatin apa namanya?
1: Coba pencet dulu sih. Gue pengen dengerin suaranya. Coba. Coba. Ada suaranya nggak? Wah, abangnya diem doang
0: sabar,
1: nih.
0: Sabar.
1: Nah.
2: Saya ke jalan ini. Mana kerasa susah benar. Kayak nggak ada lagi dunia ini kehidupan ini kayaknya.
0: Dia bilang kayak udah gak ada lagi kehidupan dunia ini. Susah bener. Ya susah lah bang. Abang kan pakai bubble ini kan.
1: Iya abang itu pakai penutup mika. Bang gimana susah, kamu bang. Ngeliat jalanan.
0: Iya
1: ya, kalau kata orang Lampung begini nadanya. Kalau udah kesel bener ya kan.
0: Lampungnya langsung kelihatan.
1: Lampung langsung ya, kelihatan. Kamu kalau udah lurus langsung mengkol kiri bang ya.
0: Kalau bisa langsung ada kafe langsung mengkol aja bang.
1: Langsung mengkol aja kamu itu. Iya ya. Kamu ngapain lama-lama di situ? Huh?
0: Oke ini udah ada yang komen nih Dirga ya.
1: Apa tuh?
0: Sama saya pencet ini lagi sih.
1: Wah lagi
0: katanya aku. Nih komennya dia bilang, hahaha lucu banget, please jangan selesai dulu abunya. Jangan dong.
1: Jangan dong.
0: Kalau nggak selesai-selesai kita nggak kuliah-kuliah gitu.
1: Iya, nggak apa-apa kalau misalnya sampai wisuda nggak apa-apa.
0: Jangan dong. Kita berharap sih cepat selesai ya. Tuh, ada apa lagi nih?
1: Capek banget, abis beres-beres di rumah mana yang... malah lagi hamil terus ngeliat video kayak gini, ya ampun lumayan lucu banget, terhibur, kata dia.
0: Wah, makasih Bang Ino, kamu orang baik.
1: Kamu orang baik, pahala kamu banyak.
0: Amin.
1: Menghibur gitu. Orang.
0: Dan ini juga nih ada nih, katanya dari @gelza, masih fresh.
1: Masih
0: fresh. Karena masih dibungkus.
1: Jadi masih fresh berarti ya. Dia berarti kalau misalnya salah satu di apa tempat pembelajaran tuh, ya kan? Dia masih dalam apa kulkas yang benar-benar rapet gitu loh. Dia masih fresh banget itu.
0: Terus ini ada yang lucu lagi dari menurut gue ya.
1: Apa tuh?
0: Ini katanya tinggal dicetak resi terus kirim deh.
1: Jadi paket.
0: Terus ada lanjutannya, di bawahnya ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Ini mau diantar ke terminal Rabaja Basa.
1: Paket Anda sedang tertahan di Cakung.
0: Tapi emang ya, kejadian-kejadian yang mungkin gak bisa kita tebak itu ada aja di pasti Lampung
1: ada.
0: Gitu kan.
1: Pasti ada. Jadi kalau misalnya kamu nih teman-teman berdua, kalau misalnya kamu ngerasa juga nih, kalau misalnya kamu debu-debuan tuh, kamu nutupinnya pakai, selain pakai masker tuh pakai apa sih? Kalau gue kemarin liat orang pakai kresek, Mor.
0: Oh, kresek di iya. Pakai langsung.
1: Kresek gitu ya? Kalau kata orang Lampung kresek, aslinya plastik gitu loh. Kan kita iya sekarang ke Lampung.
0: Ya benar sih. Kita mengenalkan logat Lampung juga.
1: Benar. Kalau misalnya ngomong lo harus ada geh, geh gitu. Jangan kayak gitu, geh. Benar.
0: Tapi jangan di sini dong.
1: Oh.
0: Nanti jadi kita dipantau sama yang
1: di atas, siapa tuh yang di atas? Plafon ya.
0: Oke, tempat peraduan nanti juga kita bakal ngobrol terkait tentang kejadian-kejadian unik selama kita 2 hari ini ya.
1: Iya, benar.
0: Mengalami menghadapi abu vulkanik
1: ya. Dari. Kalau misalnya kamu juga nih anak kampus ya. Karena anak-anak kampus nih rata-rata libur 2 hari nih ya kan. Libur 2 hari. Nah, kalau misalnya kamu pengen cerita nih kamu ngapain aja di rumah, terus cara kamu mencegah abu vulkanik masuk ke rumah kamu tuh gimana sih, ya kan?
0: Nanti kita bakal ngobrol sama salah satu narasumber kita dari mahasiswa Unila nih. Ya.
1: Universitas Lampung.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih, kamu tetap pantengin terus di 92.5 Bro dari Universitas Lampung.
0: Teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: manusia melalui makanan.
1: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
2: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 92,5 Produa Rembang Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, masih barengan sama Din Lamora
1: dan juga Din Gemimantara, teman Produa, yang pastinya masih di point of viral nih, teman Produa. Dan sekarang ini nih, sekarang yang benar-benar sekarang nih, Mora, kita bakal masuk nih sesuai janji kita ya, dari tadi nih, teman Produa, kepada kamu
0: menghadirkan mahasiswi Unila yang cantik banget.
1: Cantik banget,
0: cantik
1: jujur.
0: Cantik banget,
1: cantik
0: jujur.
1: Cantik banget, kalau kata Mora mah cantik.
0: Oh, gitu. Kata Mora aja.
1: Kata Mora aja dong. Okay. Kamu jangan buat jebakan-jebakan gitu dong.
0: Maaf, salah ya. Boleh, langsung aja.

0: Oke, teman Pro 2, sesuai janji kita tadi kita mau menghadirkan Giselle.
1: Giselle, bukan dong, Liodra.
0: Kita akan menghadirkan salah satu mahasiswi dari Universitas Lampung. Ini dia ada Kak Asti Anggitia ya, yang bakal ngobrol sama kita. Halo Kak Asti.
1: Asik, dari suaranya juga kan?
0: Gue kangen jujur.
1: Gitu kan. Gue sekarang langsung ngomong nih, Kak Gita, ini kayaknya Kak Ramora ini basa-basi deh untuk nelpon kamu sebenarnya. Yeah.
0: Sebenarnya
2: ya kayaknya ini alasan aja ini ya.
0: Nah, kita mau ganti backsound aja kali ya.
1: Boleh, puisi Sandi, boleh.
0: Bentar.
1: Nah, gimana Kak Gita?
0: Ini aja.
1: Oh, gimana tuh? Coba.
0: Apa nih backsoundnya? Kak Gita.
1: Ya ampun,
0: backsound sebenarnya aku
1: Jangan.
0: Kita hari ini kan mau ngobrol yang lagi viral si Dirga. Kan lagi ramai banget nih Kak Gita ya. Panggilannya Kak Gita ya.
2: Iya boleh.
1: Kak Gita aja ya panggilannya ya.
0: Kak Gita atau Kak Asti atau mau sayang?
2: Sayang aja deh kayaknya.
1: Seriusin. Mampus. Seriusin lo mampus.
0: Oke, Kak Gita boleh. Ini Sherlock lo maksudnya mau kita mau main.
1: Udah langsung aja kalau suka tembak, Mor.
0: Sengaja ya Kak Gita. Kalau suka mau tembak. Kita mau ngomongin tentang
1: enggak basa-basi banget. Udah kalau suka malah tembak aja udah.
0: Oke, Kak. Kan kita lagi rame banget nih ya.
1: Apa tuh rame-rame?
0: Lagi rame banget teman-teman khususnya lagi di wilayah Lampung ini ngalamin namanya.
1: Iya.
0: Oh, kan. Halo Kak Gita.
1: Kan.
0: Halo.
1: Kan bete dia sama lu bete.
0: Iya sih,
1: bete.
0: Ya.
1: Lu sih terlalu gombal.
0: Iya, dia baper kayaknya lagi salting ini kayaknya.
1: Gombal-gombal banget sih sama.
2: Iya, dia lagi aduh aku lagi kesaltingan banget sorry ya. Gimana?
0: Karena kita di Lampung ini khususnya lagi ngalamin yang namanya polusi abu vulkanik ya, Kak.
2: Betul banget.
0: Kan sebagai mahasiswa yang kebetulan juga nih ya, gue tahu lo kan sibuk banget nih kegiatannya nih. Pertama kali nih, lo tahu misalnya anak Gunung Krakatau itu ngeluarin abu vulkanik nih. Nah itu tuh lo lagi di mana dan apa yang langsung lo alami gitu di kejadian itu?
2: Waktu itu pas gue pertama kali ya tahu Gunung Anak Krakatau tuh lagi ngeluarin abu vulkanik. Organisasi gitu.
1: Oh, lagi sekitar organisasi.
2: Okay. Udah keluar, gue tuh udah di luar dari jam 4. Yeah. Tapi pas awal-awal berangkat tuh masih aman tuh. Masih kayak ya udahlah jalanan Lampung pada umumnya walaupun berdebu tapi enggak parah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Terus sekitar jam 5 atau jam setengah.
1: Jam setengah berapa?
2: Ya.
0: Setengah 6.
2: Jam 5 atau jam setengah 6.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan acaranya tuh outdoor. Terus gue tuh udah mulai ngerasa aneh kayak kok debuan banget ya gitu. Jadi gue tuh buat tumbler. Nah tumbler gue
1: bingung. Tumbler lo kenapa tumbler lo?
2: Debuan.
1: Oh debuan. Terus lo bingung dong pastinya.
2: Udah mulai debu-debuan gitu kan. Terus gue bingung. Tapi kok debunya janggal ya gitu. Gak kayak debu pada umumnya.
0: Debunya ngomong gak? Tapi gue masih janggal gitu kayak.
1: Debunya segede batu mungkin ya.
0: Terus.
2: Terus abis itu gue kayak mungkin debu biasa aja kali karena kan lagi di outdoor kan acaranya. Tapi ternyata makin sore, makin malam itu debunya makin parah, Kak. Jadi kayak pas gue lihat di kayak meja di outdoor itu kok debunya beda ya, kayak lebih kasar, terus juga tuh lebih apa ya, warnanya lebih hitam gitu, lebih pekat gitu. Okay. Terus gue langsung kayak bingung dong, kayak aduh gimana ya, acaranya belum selesai lagi gitu.
1: Nah, yang bikin lo tahu ini debunya berasal dari mana itu apa? Lo ngeliat apa? Apa memang lo buka media sosial atau memang feeling lo kenceng? Kan feeling seorang wanita kan nggak pernah gagal.
0: Pengalaman kayak jadi
1: iya bener dong. Tuh kan dipantau live.
2: Kalau dari gue sendiri ya, itu gue waktu ini gue mundur sedikit waktu paginya, itu gue emang ngeliat berita itu katanya Gunung Anak Krakatau lagi erupsi gitu kan. Tapi gue masih kayak ya udahlah nyantai gitu kan, jauh pikir gue gitu kan. Nah terus itu ternyata sorenya tuh tiba-tiba ada hujan abu vulkanik itu, makanya gue langsung connect tuh kayak oh jangan-jangan ini abu vulkanik Krakatau gitu.
0: Iya sih jujur. Bener. Gue juga ngalamin itu sama salah satu kakak gue ya. Ini abu vulkanik bukan sih Mor? Gue dengan berpikiran positif gue bilang enggak bukan gitu,
1: iya,
0: debu aja gitu. Karena orang Tanjung Bintang boy.
1: Iya udah wajar deh, mau wajarkan.
2: Udah biasa kena debu ya.
1: Bener. Gue sama juga nih kayak kita nih, gue lagi salah satu di tempat kopi, gue lagi di outdoor kan. Gue ngerasa gue biasanya kesini nggak debu parah gini, mungkin dari jalanan kan gue rasanya kan. Kayaknya enggak doy. Lo lihat ke atas, katanya nyedipin senter gitu. Wah bener tuh debu-debu semua tuh. Wow. Sama kita kayak kita.
2: Iya, berasa kayak salju ya, hujan salju. Bener. Tapi masih debu gitu.
0: Gue kira juga winter.
1: Winter.
0: Kita mau winter gitu kan.
1: Winter.
0: Tapi hujan tapi kita. Nih Git, lo ngerasa nggak perubahan yang lo alamin pas lo tahu itu abu vulkanik gitu, kayak oh ternyata udaranya jadi sesek gitu. Mm-mm. Pandangan lo atau mata lo langsung pedas kalau dikucek gitu kan, yes. Digosok.
2: Jemur. Nah itu gue ngerasainnya pas pulang, karena ketika gue sadar itu abu vulkanik, gue langsung kayak acaranya udahin aja yuk sedikit lagi gitu, kayak jangan dilama-lamain lagi, nggak usah pakai ngobrol-ngobrol, kita langsung pulang aja karena menurut gue udah bahaya gitu kan kalau abu vulkanik. Terus setelah acaranya selesai, akhirnya gue pulang naik motor kan, itu di situ posisi gue udah pakai masker, udah pakai kacamata, tapi ternyata abunya tetap bisa masuk ke mata, jadi sepanjang jalan tuh sumpah gue benar-benar nggak bisa melek. Rasanya kayak mata gue ditusuk-tusuk sama debu, yang debunya tuh gede-gede gitu.
1: Waduh, gila. Berarti memang bener-bener keren debu sih. Itu
0: kok keren maksudnya?
1: Enggak keren.
0: Dia keren. Dia keren gitu loh. Dia udah safety pakai masker. Gitu loh Dirga. Kamu asal itu aja.
1: Bahkan bete kan gitu. Kita ya kan.
0: Jadi kayak gitu aja. Tapi dia udah keren loh. Maksudnya dia pulang tuh pakai keadaan masker gitu kan. So sweet banget sih dibenerin. Ya kan bener kan kayak kita kan pakai masker kan?
2: Iya benar-benar.
0: Nah, kayak kita lu tadi kan bilang kan, lu pas acaranya rasa udah cepet selesai langsung diselesain, di jalan pulang itu ngelihat ada kejadian lucu ataupun ngelihat orang-orang dengan yang
1: unik-unik gitu. Gue kemarin ngelihat tuh orang make kresek, bahasa lo kresek apa plastik di mukanya. Kalau lu ngelihat apa nih?
2: Nah, kalau gue, aduh gue pengen cerita tapi kebetulan gue tuh belum ngeliat yang aneh-aneh. Karena pada waktu itu kan baru banget turun, baru banget hujan abu kan. Jadi orang-orang tuh belum banyak ide atau inovasi untuk pakai sesuatu di muka mereka gitu. Okay. Gue malah banyaknya tuh ngeliat orang-orang yang belum pakai masker sama kacamata gitu bener. Sih
1: itu termasuk gue itu.
0: Tapi dia udah apa namanya, udah was-was gitu ya.
1: Iya, dia nutupin pas bawa motor nutupin mata emang ke tangan gitu loh. Jadi
2: iya, kayak gitu.
1: Setidaknya mengurangi sedikit walaupun berbahaya ya gitu. Makanya iya, tadi kita betul. Merekomendasikan untuk kamu menggunakan kacamata kalau misalnya kamu di helmnya enggak ada visor gitu.
0: Jadi harus pakai helm yang safety juga gitu ya.
1: Nah,
2: yes, betul.
1: Kak Gita. Gue pengen nanya nih pengalaman gue pribadi ketika tadi malam nih. Gak tau nih kalau di tempat kalian gue sama apa enggak. Gue tuh pas malam itu ngerasa kayak ada bau-bau belerang gitu gak sih?
2: Ya, bau belerang ya? Kalau aku sih jujur gak tahu bau belerang tuh kayak gimana
0: Tapi mungkin kayak bau-bau asap ataupun debu gitu sih yang gue rasain.
2: Iya, kalau misalkan bau-bau debu, bau-bau asap itu iya sih memang ada banget. Dan itu lumayan ngeganggu. Apalagi waktu itu aku udah pakai masker dan masih kecium gitu loh.
1: Oke. Nusuk berarti ya.
0: Oke. Tapi kak, kekhawatiran yang lo rasain nih sekarang ataupun kemarin juga deh boleh diceritain tuh apa sih kak pas abu vulkanik tuh nyebar banget di Bandar Lampung gitu.
2: Oh, gimana kak? Ulangin maaf.
1: Oke. Jadi kamu kapan sepinya gitu?
0: Gak bukan. Bukan. Nih ada kekhawatiran yang kamu alamin gak sih kak?
2: Iya, kalau misalkan kekhawatiran, jujur aku khawatir ya malam tuh tidurnya sampai nggak nyenyak kak, jujur. Karena tuh mikir takutnya tuh kayak ini kan erupsinya udah lumayan parah ya. Apalagi aku sebagai Gen Z tuh baru pertama kali nih ngerasain hujan abu vulkanik kayak gini. Terus juga mantau berita ngelihat katanya Gunung Anak Krakatau itu udah siaga 3 ya kalau nggak salah.
1: Iya benar.
2: Aku takut bener. Kayak ada erupsi lanjutan yang bisa memicu sampai gempa atau mungkin tsunami kayak gitu-gitu sih.
1: Dan kalau misalnya kejadian abu vulkanik itu tuh, lu jadi lebih aware gak sih sama informasi? Ini susah banget nih, mikro minjem dulu coba. Jadi setelah apa ya, lu ngerasa abu vulkanik nih gitu, lu jadi ngerasa lebih aware gak sih sama informasi yang ada soal dengan aktivitas di Gunung Anak Krakatau itu?
2: Jujur ya, gue jadi lebih aware. Kalau sebelumnya tuh gue kayak yang ya udahlah gitu kan, karena jauh. Nah sekarang karena ini udah mencapai ke tempat gue, makanya gue langsung aware gitu kayak, aduh kayaknya gue harus sering-sering lihat berita deh supaya kalau misalkan sekiranya aktivitas Gunung Anak Krakatau ini udah lumayan mengkhawatirkan, gue bisa mitigasi bencana gitu.
1: Asik, ini pasti anaknya presidium nih ngomongnya kan?
0: Mahasiswi banget kan? Nih, gitu kan?
1: Lo presidium nih, feeling gue presidium lo.
0: Bener sih nih. Jujur bener kan kak?
2: Iya benar.
0: Kelihatan nih mahasiswa aktif ya.
1: Mahasiswa aktif, gak kayak laporan apa dino.
0: Aktif juga dong. Males, personal banget mainnya.
2: Personal banget ini.
0: Iya kan. Oke kak, Tapi kira-kira nih, menurut lo apa sih hal yang paling lo lebih aware lagi ke depannya yang bakal lo lakuin nih?
2: Kalau gue ya, supaya gue lebih aware lagi mungkin ya gue akan terus mantau berita-berita sih tentang apa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini. Karena kalau misalkan erupsi lagi dan sampai ke sini apa akibatnya, itu jujur agak ngeri sih. Karena kemarin abu vulkanik itu sampai masuk-masuk rumah dan jujur gak nyaman banget.
0: Oke sih, benar sih, itu yang jadi masih jadi PR juga ya buat kita ya. Tapi ini Kak, lo kan mahasiswi kan ya, kuliah kan, maksudnya hari ini yang kita tahu mahasiswi terus juga anak-anak sekolah itu pada didaringin gitu.
1: Benar.
0: Nah, betul. Ada ketakutan nggak yang bakal lo rasain ataupun lo ngalamin kayak deja vu atau apa gitu?
2: Jujur, gue ngejalamin kan ngerasain maksudnya ngerasain deja vu kayak COVID-19. Tapi na'udzubillah ya, semoga ya, gak nyampe yang separah itu.
1: Ampun.
2: Cuman tuh mengerikan aja gitu loh, karena kan himbauannya sampai yang kayak pakai masker, bla bla bla. Jadi keinget, duh dulu pernah nih kayaknya kayak gini juga gitu.
1: Ya ampun.
0: Tapi jangan sampai lah ya, berkelanjutan gitu ya.
2: Iya, jangan sampai.
1: Kok sebenernya nyanyi kamu Kak?
2: Iya, itu auto kayak back sound.
0: Auto back. Kakaknya mantan penyiar ya.
1: Iya ampun.
0: Tapi ini Kak Gita, mungkin sebelum kita goodbye ya Kak Gita, kira-kira ada gak sih Kak Gita yang mau disampaikan ke teman Pro 2 gitu?
2: Yang mau aku sampaikan ke teman Pro 2, mungkin lebih aware aja sama keadaan sekarang ya. Walaupun tadi aku lihat berita lagi, katanya aktivitas Gunung Anak Krakatau tuh udah mulai berhenti. Tapi kayaknya kita kalau keluar tetap harus gunakan masker dan kacamata. Karena jujur debunya ini, kalau yang dari aku baca-baca, debu vulkanik itu tuh bukan debu biasa. Ini debu yang mengandung kayak partikel-partikel silika dan juga lumayan bahaya kalau kehirup atau masuk ke mata kita gitu. Jadi ya lebih hati-hati aja gitu lah, supaya kita selamat dan tetap sehat selalu.
0: Oke. Kita jaga diri kita.
1: Kita jaga diri kita.
0: Kita jaga semuanya.
1: Benar, dan semoga kamu bisa jaga kita juga ya.
0: Kenapa sih?
1: Dari suara aja lu bisa suka, lu aneh, lu jujur orang paling aneh di dunia. Sumpah gue.
0: Enggak dong, kita kan emang udah pernah ketemu sih sebenarnya ya.
1: Masa?
0: Kayak ya kan?
1: Ya ampun, lu gak tahu Komar, lu pernah ketemu sama kita apa enggak?
0: Pernah kan Kak Gita, kita ketemukan Kak Gita ya?
2: Kayaknya dulu sering ya,
0: Oke, terima kasih Kak Gita. Stay safe juga di rumah.
1: Ya ampun.
0: Benar. Senang
1: sudah bisa bertemu dengan Kak Gita ini, salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung yang berprestasi tentunya.
0: Iya, titip salam ya Kak Gita buat keluarga di rumah, buat pacar kamu siap. Mungkin kalau udah ada.
1: Kalau udah ada, kalau belum ada ora.
0: Iya, ampun. Oke, thank you Kak Gita.
2: Oke.
0: Oke ya teman Pro 2, itu tadi kita udah ngobrol sama salah satu mahasiswi yang ada di Lampung khususnya ya.
1: Yep.
0: Mahasiswi Unila tentang dia gimana caranya ngadepin tentang abu vulkanik yang udah kita hadapin selama 2 hari ini.
1: Iya gitu ya. Benar.
0: Tadi juga Kak Gita udah bilang kalau misalnya kita harus tetap stay chef.
1: Stay chef. Chef masak dong. Kenapa sih kamu stay chef sama Pro 2? Jangan benar. Kamu terlalu, kalau enggak penting-penting amat, jangan keluar dulu lah dari rumah. Gitu.
0: Mending kita jaga diri kita, jaga bumi, yang terutama menurut gua jaga hati aja sih.
1: Iya ampun.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Fuck.
1: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: lagi dibeli yo cirengnya yo. Es anget, esnya yang anget kak, dibeli.
1: Ramai banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKMnya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: 107,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada 2 jam dan waktunya Dino Lamora dan juga Dirga Bimantara pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari Dirga, teman Pro 2, let's defend, share and express your willingness only with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Stay safe, teman Pro 2.

92,5 Pradua RT Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pradua, selamat malam. Bareng sama gue Ima Fani yang bakal hadir malam hari ini di cerita penutup hari. Mau nemenin kamu ya sampai nanti jam 11 dengan cerita-cerita yang bakal aku ceritain buat kamu malam ini.

02, selamat malam. Udah pada tidur belum sih? Belum dong, ya kan? Masih jam 10 malam. Apalagi buat kamu yang emang biasa tidurnya malam gitu kan. Jadi kayaknya jam segini masih sore lah ya. Atau bahkan malam ini kayak masih berpikir mau makan apa ya enaknya. Nasi goreng, ketoprak, pecel lele gitu kan. Atau apa ya kira-kira yang pas dengan selera kamu, pas juga di kantong, ya gak sih? By the way, seneng banget malam ini gue masih nemenin kamu teman Pro 2 di cerita penutup hari. Apalagi buat kamu yang malam ini kayaknya lagi gak bisa tidur karena banyak pikiran, bahkan sampai sempet nangis gitu ceritanya hari ini. Bukan karena emang lagi ada masalah besar, tapi kayaknya mungkin karena pertama, mungkin karena ada kayak gak kamu rasa kayaknya emang gue salah deh gitu, sampai ngerasa bersalah dan akhirnya kamu sendiri yang nangis karena kepikiran dengan masalah kamu. Sian banget sih, cerita dong sama aku. Kamu bisa cerita nih malam ini di cerita penutup hari. Buat kamu yang mungkin lagi ngerasa tiba-tiba nginget ya satu kejadian di masa lalu, atau mungkin baru-baru ini yang lagi ya kamu rasa, yang lagi kamu

lalu kita lepas gitu aja. Kalau hidup punya tombol undo gitu bahasanya, atau mungkin coba ditunggu dulu gitu kan. Mungkin ada banyak hal yang pengen kita perbaiki ya. Tapi sayangnya hidup gak bekerja seperti itu. Kita gak bisa kembali ke kemarin. Yang bisa kita lakuin cuma belajar dari apa yang udah terjadi di hari kemarin, dan memastikan kesalahan yang gak sama lagi terjadi di hari ini atau esok hari. Malam ini pengen aku ngajak kamu, teman Pro 2, kalau ada satu kesalahan nih dalam kehidupan kamu yang boleh kamu hilangin, yang boleh kamu apa ya namanya, langsung dibersihkan gitu ya. Kira-kira kesalahan apa yang pengen kamu hapus? Cerita ya. Siapa tahu malam ini kita sama-sama belajar bahwa ternyata penyesalan itu bisa menjadi bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Cerita sama aku di WhatsApp di 0811 7208925, atau kamu juga bisa DM Instagram deh di @pro2pdl.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro2 di Jaga Malam untuk cerita penutup hari malam hari ini yang juga hadir sampai nanti jam 11 malam. Masih bareng sama gue Ima Fani juga hadir ya, nemenin waktu kamu istirahat, waktu kamu lagi menatap langit-langit di kamar kamu. Kadang kita tuh berharap ya, kita bisa mengulang waktu gitu, menghapus satu keputusan, mengubah satu percakapan, menahan satu kalimat yang dulu terlanjur keluar, atau mungkin memilih untuk pergi ketika seharusnya kita bertahan, atau bertahan ketika sebenarnya kita sudah harus pergi. Tapi hidup ternyata tidak punya tombol undo yang tadi aku sebut, teman Pro2. Yang udah terjadi ya tetap menjadi bagian dari cerita kita gitu kan. Dan mungkin bukan kesalahannya yang harus kita hilangkan, tapi rasa bersalah yang terus kita bawa setelahnya. Malam ini kita lagi ngobrol, teman Pro2, ya kan. Kalau misalnya ada kesalahan di hidup kamu yang pengen kamu hilangkan, kira-kira apa? Kesalahan apa yang pernah gak sengaja atau sengaja kamu buat yang sampai sekarang penyesalannya masih ada? Cerita ya di 08 11 72 08 925. Karena kita boleh menyesal, kita boleh mengakui bahwa dulu kita salah, tapi jangan sampai satu kesalahan itu membuat kita jadi percaya bahwa kita adalah manusia yang gagal gitu. Karena kegagalan yang dulu mungkin jadi sebuah pelajaran yang buat kita akhirnya berhasil. Sekarang kita nikmati keberhasilan itu, karena kita pernah salah, tapi kita bukan kesalahan itu kan. Oke. Malam ini teman Pro2, buat kamu yang lagi punya sesuatu yang pengen kamu ceritain ya, boleh, tentang topik kita. Ada siapa aja, boleh nanti kamu WhatsApp di 08 11 72 08 925. Kalau ngomongin soal apa ya, bisa dibilang kesalahan, kayak setiap orang pasti punya kesalahan dong. Gak ada manusia yang gak punya salah, iya kan? Setiap orang pasti punya salah. Kita juga dengan kamu, dengan aku, kita semua. Dan nah, kita mau coba ingat-ingat nih, tapi kalau boleh gitu, seandainya kalau bisa kesalahan itu aku hapus, aku pengen banget menghapus kesalahan itu. Nah, kira-kira kesalahan apa ya yang pengen banget kamu hapus? Atau mungkin kamu pengen menghapus kesalahan karena kamu dulu percaya sama seorang yang ternyata sampai sekarang itu bikin kamu nyesel banget pernah percaya sama dia. Salah banget sih aku dulu percaya sama dia. Salah banget aku bisa kasih apa yang aku punya buat dia. Ternyata dia sejahat itu. Ternyata dia setega itu. Iya kan? Mungkin ada malam ini yang lagi mengingat seseorang juga. Seorang yang dulu kita sakitin bahkan, yang kayaknya dia udah baik banget. Tapi kita hanya yang jahat. Atau juga orang yang pernah nyakitin kita, ya kan? Atau sama diri kita sendiri. Jadi bisa coba deh ya cerita. Aku bakal bacain WhatsApp yang masuk di 08 11 72 08 925. Aku tunggu ya di ruang tunggu.

terbaikmu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita bentar dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

102,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana? Ini lagu Nweke Batas Senja, Menceritakanmu. Kamu juga mungkin lagi pengen cerita tentang seseorang yang kamu jadi ingat malam hari ini karena kesalahan yang kamu buat atau kesalahan yang dia buat yang kayaknya jadi masih kebayang-bayang aja gitu. Tapi kalau kesalahan yang kamu buat dan rasanya kayak penyesalan itu nempel banget. Seandainya aja aku gak lakuin itu, seandainya aku bisa ubah ya waktu dan menghilangkan yang pernah aku lakukan gitu. Sepertinya ada beberapa teman Pro 2 yang udah kirim WhatsApp di 0811-7208-925. Ini kita bacain dulu ya teman Pro 2. Ada Dimas, halo Dimas, selamat malam. Dimas bilang nih katanya, salah satu kesalahan yang pengen banget aku hilangkan itu adalah pernah marah besar sama ibuku sebelum beliau meninggal. Aduh. Masalahnya sebenarnya sepele, tapi waktu itu aku gengsi untuk minta maaf. Beberapa hari kemudian ibu pergi. Sampai sekarang aku masih sering kepikiran. Seandainya waktu itu aku gak marah, mungkin itu jadi kenangan terakhir yang lebih baik. Aduh, Dima sedih banget ya. Kayak bisa dibilang ini sebuah penyesalan yang berat banget sih. Mungkin gak ada kalimat yang benar-benar juga bisa menghapus rasa penyesalan itu. Tapi satu hal yang mungkin bisa aku sampaikan lah ya. Ya, jangan biarin satu hari yang buruk itu menghapus seluruh kebaikan yang pernah kamu dan ibu kamu milikin bareng-bareng. Karena banyak juga pasti masa-masa indah kamu sama ibumu. Satu pertengkaran, ya bukan berarti seluruh hubungan kalian juga adalah pertengkaran gitu kan. Atau mungkin juga kalau kita berandai-andai ibu juga masih ada di sini, beliau juga gak pengen kamu terus menghukum diri kamu karena satu kejadian. Minta maaf, mungkin walaupun udah gak ada, ya kita coba ungkapin ya perasaannya kayak sesuatu yang bisa kita ucapkan lah, walaupun mungkin beliau sudah gak ada di depan kita lagi. Tapi ini sebuah pelajaran ya teman berdua. Apalagi kalau marah sama orang tua, kayaknya sekesal-kesalnya kita, se-bad mood-bad moodnya kita, gak deh untuk minta atau untuk marah-marah, lebih tepatnya gak marah-marah sama orang tua kita, ya kan. Cukup kita tetap tahan aja, terus juga tetap bersikap baik gitu. Tapi makasih banget loh Dimas sudah mau cerita malam ini. Semoga beban kamu sedikit lebih berkurang, karena hati kamu juga berhak untuk pulang dengan lebih tenang lah gitu. Kita baca lagi WhatsApp teman Pro 2. Ada Siska, selamat malam. Aku pernah nyanyain sahabat aku yang selalu ada buat aku. Waktu itu aku lebih milih teman-teman baru dan nganggap dia akan selalu ada. Sampai akhirnya kami benar-benar jauh. Dan sekarang aku sadar, ternyata orang yang paling tulus justru yang paling sering kita anggap akan selalu ada itu. Wow. Siska, thank you. Tapi ini mungkin jadi pengingat buat kita semua juga. Kadang kita baru nyadarin nilai seorang setelah kehadirannya gak lagi sama. Kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, mungkin bisa kamu coba hubungin dia lagi gitu. Gak perlu langsung ngebales atau ngebahas semuanya juga sih. Tapi mungkin atau mungkin gak perlu juga cari siapa yang salah lah. Tapi kadang kayak sebuah kalimat sederhana seperti kayak, ya aku kangen gitu untuk bisa ketemu sama kamu lagi. Atau mungkin kangen, maaf karena dulu gak bisa nemenin kamu. Atau mungkin ada kalimat-kalimat lain kali ya yang bisa menjalin hubungan kembali. Apa itu loh namanya sahabat sih. Kalau sahabat tuh rasanya walaupun udah lama pisah, kita ketemu tuh tetap obrolan tetap nyambung, tetap relate gitu. Itu kalau sahabat. Ada lagi teman Pro 2 yang masih dikirimin, bentar ya, kita cek satu-satu. Oke. Aku kalau bisa menghapus satu kesalahan, aku ingin menghapus keputusan yang udah lama karena aku terlalu lama bertahan di hubungan yang sebenarnya udah gak baik. Aku tahu ada banyak tanda-tanda, tapi sekarang aku sadar ternyata melepaskan juga bisa menjadi bentuk mencintai diri sendiri. Wah, dari Rani nih. Kan, ternyata sadarnya cukup lama ya.
Mungkin waktu itu kamu bertahan bukan karena kamu atau gak tahu harus pergi sih. Kamu bertahan karena kamu masih punya harapan lah gitu. Kayaknya masih bisa nih, kayaknya masih boleh lah gitu, masih ada harapan. Ya gak apa-apa, jangan terlalu keras juga sama diri kamu yang dulu. Dia yang hanya sedang lagi belajar, yang hari ini udah kamu pahamin gitu. Yang penting sekarang kamu tahu ya, kapan harus bertahan dan kapan harus memilih untuk dirimu sendiri. Terus juga siapa lagi malam ini, nanti kita coba cek. Oke bentar, sabar, satu-satu teman perdua ya. Mungkin kalau ada yang skip, maaf ya teman perdua. Ini ada berapa WhatsApp-WhatsApp yang dikirimin juga gak sesuai topik soalnya. Oke, ada Naya. Halo Naya. Soalnya yang pengen aku hilangkan ada terlalu banyak mikirin omongan orang. Oh, aku pernah batal ngelakuin sesuatu yang sebenarnya aku suka karena takut dibilang aneh. Sekarang aku nyadar ternyata orang lain juga sibuk dengan hidupnya masing-masing kok. Iya sih, betul banget. Semua juga ngurusin hidupnya masing-masing. Ngapain kamu mikirin omongan orang lain? Karena kita tuh menghabiskan terlalu banyak waktu ya mikirin penilaian orang, atau bahkan kayak mungkin udah orang bahkan udah lupa gitu dengan apa yang mereka katakan atau mereka ucapkan gitu. Hidup ini terlalu singkat loh. Kalau setiap keputusan harus nunggu semua orang setuju, kalau nunggu harus semua orang bilang oke gitu. Ya sampai kapan menunggu itu? Lama, gak jadi-jadi. Udah ambil keputusan. Selama pilihanmu baik dan gak merugikan orang lain, ya kamu berhak kok menjalani hidup kamu. Kamu berhak mengambil keputusan itu. Dan kamu tahu, ya kan, keputusan itu tepat gitu. Oke? Jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain. Oke. Udah mau jam 11 teman berdua. Kayaknya ini juga waktunya kau udah harus pamit ya, karena gak bisa terlalu lama nemenin di cerita menutup hari. Kita cuma bisa sampai jam 11 malam aja, ya kan. Sampai sini mungkin buat kamu teman pro 2 yang malam ini, kita juga menyadari satu hal. Kalau kita dikasih kesempatan untuk menghapus semua kesalahan di hidup ini, dari hidup ini, mungkin hidup kita akan terlihat lebih rapi gitu ya. Tapi mungkin juga kita gak akan menjadi manusia yang sama seperti sekarang. Kita gak belajar dari kesalahan yang pernah kita buat. Karena dari kesalahan yang pernah kita buat itu, kita jadi belajar. Dari kehilangan, kita ngerti arti memiliki. Dari penyesalan, kita belajar lebih hati-hati. Dari luka, kita belajar menjadi lebih lembut kepada orang lain. Jadi, kalau ada satu hal yang ingin kamu hilangkan dari masa lalu, jangan buru-buru menghapusnya ya. Lihat dulu apa yang udah diajarkan kepada kamu. Mungkin kesalahan itu memang gak layak diulang, tapi pelajarannya layak loh untuk dibawa sampai kapanpun. By the way, makasih udah cerita malam ini di WhatsApp. Udah mau berbagi cerita. Untuk kamu yang malam ini masih menyimpan penyesalan, semoga malam ini menjadi sedikit lebih ringan ya. Kamu memang pernah salah, aku juga pasti. Aku juga punya banyak kesalahan. Kita semua pernah menjadi versi diri kita yang hari ini mungkin tidak kita banggakan. Tapi hidup bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah salah kan. Hidup adalah tentang berani belajar, berani memperbaiki, lalu melanjutkan perjalanan. Jadi kalau hari ini kamu belum bisa memaafkan dirimu sepenuhnya, gak apa-apa kok, pelan-pelan aja. Karena mungkin memaafkan diri sendiri bukan tentang melupakan apa yang pernah terjadi, tetapi tentang menerima bahwa itu pernah terjadi, mengambil pelajarannya, lalu memilih untuk tidak lagi hidup di sana. Selamat malam teman Pradua. Semoga setelah siaran ini selesai, kamu gak lagi hanya gak hanya bisa memaafkan orang lain, tapi juga kamu bisa lebih sedikit ya memaafkan diri kamu sendiri, atau lebih lega gitu, lebih bisa ikhlas dengan apa yang udah kamu lakukan, ya kan. Aku udah harus pamit. Thank you buat semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata juga ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Besok aku bakal temenin kamu di sore hari, di sore ceria, oke? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pawaman Bandar Lampung, aku Ima Fani yang bertugas pamit undur diri. Let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah tetap di darah. Dan aku Ima Fani pamit undur diri. Assalamualaikum, bye-bye teman Pro 2. 2,5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem

0: hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bangku Lampung.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: 102,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ini. Ayam mana nggak berkokok lagi. Ini muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi nggak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.
2: RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak, pertama kali ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi

patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: 92,5 Pro 2 dari Bang Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Bang Pro 2. Pagi hari ini kamu bertemu ini sama Prampa Mungkas dan juga
1: Liza Karena.
0: Ya, dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 siang nanti cuma di Spada.

0: Iya, si pagi hari ini kita mau ngebahas apa sih, Pram?
1: Waduh, banyak banget ya yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Karena untuk menemani pagi hari kamu ya, kita berdua bakal nemenin nanti sampai jam 10 pagi nanti. Ada beberapa berita menarik pokoknya yang bakal kita bahas. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin kita dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa siapin kopinya, siapin hidangannya mungkin untuk dengerin kita ya, Liza.
0: Yes, benar banget. Jadi kita mau ngebahas apa nih yang pertama? Langsung aja lah ya, ada Kemendagri izinkan Pemda, izinkan ASN Pemda terdampak erupsi WFH hingga 80%. Dan juga ada panik.
1: Ada berita yang lainnya, yang kedua, penumpang terdampak erupsi diminta cermat ajukan refund.
0: Oke, semuanya cuma bisa kamu dapetin cuma di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya, Tung Bro 2 masih sama kita berdua di sini nemenin kamu di Spada.
0: Selamat pagi Tung Bro 2, gimana nih paginya?
1: Ya. Apakah gerebak-gerebuk gitu ya? Kayak gua tadi gerebak-gerebuk sini karena ya namanya pagi hari ya, selalu ada aja kejutan-kejutan yang menarik gitu yang membuat kita banyak cerita gitu di pagi hari.
0: Benar banget. Lo tadi kenapa? Di jalan aman gak?
1: Di jalan sih aman ya, cuman tadi tiba-tiba ban gua kempes gitu. Jadi rada oleng gitu bawa motornya. Namanya kan lagi agak gedebak-gedebuk ya. Jadi buru-buru pas gua lagi ngebut, tiba-tiba bannya rada oleng gitu. Jadi agak gua pelanin mau gak mau. Tapi dan emang, harus nyari tempat tambal ban terdekat yang buka pokoknya.
0: Tapi emang kalau misalnya lagi pagi-pagi kayak gitu, terus ada kejadian yang gak kita duga-duga, kita emang suka bikin panik gak sih?
1: Iya, bikin panik. Apalagi kan kan kita pasti punya jadwal pagi gitu ya. Dan tiba-tiba jadwal itu agak sedikit melenceng gara-gara ada hal yang tidak bisa kita prediksi gitu, Tung Pro 2. Dan gimana ya, buat teman Pro 2 juga, kalau pagi-pagi gitu, menurut kamu di pagi-pagi kayak gini, kalau gedebak-gedebuk tuh enaknya ngapain gitu ya? Apakah kita harus panik atau kita harus gimana menyikapinya menurut lo?
0: Kayaknya kalau gue gedebak-gedebuk ya udahlah, nyantai aja gak sih? Apalagi di pagi hari, coba masih ngantuk.
1: Iya sih, masih ngantuk juga ya, benar. Gue aja tadi langsung cuci muka, langsung segala macam, langsung siap-siap gitu.
0: Nah lo nih, gue coba tanya sama lo ya. Apa? Lo tim mandi apa enggak kalau pagi hari?
1: Gua menyesuaikan. Kalau gua misalnya memang enggak terlalu buru-buru, gua pasti mandi. Karena tetap menurut gua mandi pagi itu tetap penting karena biar fresh juga segar gitu. Tapi kalau misalnya udah enggak ketolong lagi ya udah mepet banget ya, paling gua cuci muka, gosok gigi dan baru berangkat siap-siap gitu.
0: Oke, okay. Kalau gua sih jujur ya, aduh gua enggak usah ngomong rahasia gua deh. Tapi emang kalau buat teman-teman juga ya, yang misalnya mungkin ada alergi dingin ataupun gimana ya, biasanya mereka tuh ya mandi juga sih ya, tapi mungkin pakainya air hangat gitu.
1: Bisa juga ya sih, kan? Tapi ya kan masing-masing orang biasanya kalau pakai air hangat kadang ada yang masih ngantuk juga bawaannya gitu.
0: Banget. Nah teman berdua juga kalau misalnya kalian mau berbagi cerita kalian nih ya di pagi hari ini, apalagi kita kan abis, sebenarnya udah gak harus lagi kan ya?
1: Apa tuh?
0: Udah gak erupsi lagi gak sih?
1: Sejauh ini sebenarnya masih erupsi, cuman tidak separah kemarin ya abu vulkaniknya gitu.
0: Alhamdulillah. Lo terdampak gak di rumah?
1: Terdampak di rumah gue, terdampak banget. Mobil di rumah gue kena abu vulkanik yang cukup banyak. Dan pas gue keluar malam-malam gak pakai kacamata, ternyata tiba-tiba abu vulkaniknya perih banget, cuman perih jalan banget doang. Itu gue naik motor, bukan naik motor, gue lagi jalan ke gerbang rumah gue, tiba-tiba gue keluar itu langsung perih banget rasanya. Bener, matanya.
0: Bener banget, apalagi kemarin-kemarin itu anginnya lumayan kencang ya.
1: Iya, kencang banget disertai angin yang kencang. Jadi kayak, ya gue juga gak nyangka tiba-tiba malamnya udah langsung ada abu vulkanik. Karena gue pulang setengah 6 sore itu masih aman, ternyata setengah 8 malam itu udah abu vulkaniknya datang semua.
0: Wah, gila. Tapi emang iya sih, kita juga gak bisa memprediksi kan ya kalau misalnya bakal ada erupsi kayak gini. Jadi buat Om Pro 2 juga, kalau misalnya kalian mau keluar rumah sekarang ya, baru bangun keluar rumah tuh, kalau bisa pakai masker ya, tetap pakai masker.
1: Benar, pakai masker, pakai kacamata pelindung, dan juga jangan lupa pakai helm yang ada kacanya. Biar kamu gak kelilipan ataupun matanya iritasi gara-gara debu vulkanik gitu.
0: Benar, kalau kamu pakai mobil juga jangan lupa mobilnya jangan dilap.
1: Jangan langsung dilap pakai ini ya. Kalau bisa di kamu basahin dulu atau dilap pakai kain yang basah gitu, benar. Biar gak baret mobilnya, Tung Pro 2.

0: dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: Ya, Tom Pro 2 pagi ini ditemani sama Prampa Mungkas dan juga
1: Liza. Tom Pro 2 nih, gue kedengeran gak sih?
0: Kedengeran suaranya, masuk dong. Masuk dan dong. Di pagi hari ini nemenin kamu di Spada ya, selamat pagi Tom Pro 2. Menghiasi hari kamu di awal pagi. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 ya, yang lagi di jalan mungkin, lagi OTW kerja, karena ini baru hari kedua setelah weekend.
1: Iya,
0: gitu.
1: Seru banget. Apalagi teman-teman mungkin
0: baru apa nih maksudnya? Baru bangun atau mungkin masih ada yang sarapan ya kan? Iya. Kalau anak-anak sekolah mungkin masih sarapan di rumah.
1: Iya juga ya, karena kalau anak sekolah jam sekarang tuh masih jam 7.15 gak sih?
0: Jam 7.15 atau tergantung sekolahnya. Kadang ada yang 7.45 baru masuk.
1: Iya,
0: iya. Kalau misalnya dia di hari Senin baru kan upacara kan. Jam 7 harus sudah di sekolah biasanya gitu. Dan kalau gak salah ya, karena waktu itu ada edaran soal erupsi ini, kayaknya masih online di beberapa.
1: Oh iya, kayaknya masih online ya. Enak banget sih, mau kalo gantian yang... gak?
0: Kalau yang di kampus gue sampai sekarang masih offline dan belum ditentukan katanya. Pokoknya sampai benar-benar membaik baru nanti kita kembali lagi offline. Dan beberapa kampus juga kayak Unila gitu lagi online juga. Adik gue yang di SD juga sekarang masih online, jadi belum berangkat. Enak
1: semuanya
0: banget ya.
1: Semuanya online. Kita kecuali yang juga gak ya?
0: Waduh. Kecuali yang kerja-kerja memang biasanya kayaknya pada masih offline
1: semua
0: sih.
1: Iya, ada beberapa yang offline emang. Jadi buat teman-teman yang juga yang mungkin lagi dalam perjalanan kerja gitu ya, tetap semangat.
0: Benar, tetap semangat ya walaupun erupsinya masih berlangsung. Yes. Cuman ya alhamdulillah nggak separah yang pas pertama kali di tanggal 5 ya.
1: Ya, semoga udah nggak erupsi lagi ya.
0: Semoga nggak erupsi lagi ya. Dan juga kan yang erupsi nggak cuman anak Krakatau ya, ada beberapa yang lain juga dari NTT dan di Merbabu. Semoga ya stay safe semuanya.
1: Bener.
0: Semoga tidak terjadi erupsi-erupsi lanjutan lah di berbagai gunung-gunung lainnya juga gitu.
1: Tetap stay safe.
0: Benar, karena jujur memang karena erupsi-erupsi ini jadi orang-orang panik buying.
1: Benar. Jadi FOMO ya.
0: Jadi FOMO.
1: Beli masker.
0: Gua nyari masker susah banget. Jadi kayak pas setiap gua mau ke misalnya ke minimarket gitu gua cari enggak ada Kak, maaf habis. Mungkin nanti nunggu pengiriman selanjutnya tapi belum tahu Kak kapan. Mm-mm. Gua beli di marketplace. Maaf ya Kak, ininya habis gitu.
1: Iya, atau enggak harganya mahal banget.
0: Iya, harganya jadi mahal teman Pro 2 ya. Berarti beruntung banget buat teman Pro 2 yang dari awal biasanya dia udah stok masker. Oh, karena kan mungkin kebiasaan ya dari COVID. Dia jadi udah kebiasaan pakai masker terus, jadi setiap hari nyetok masker, setiap kemana-mana pakai masker.
1: Kalau gue tuh jujur ya, gue nyetok masker karena gue emang pilek setiap hari.
0: Kedinginan atau gimana itu pilek setiap hari?
1: Alergi sih sebenarnya.
0: Alergi, ya tapi tetap aja sih menurut gue. Mau COVID mau enggak, tetap menurut gue sekarang pakai masker tuh kebutuhan yang penting ya. Apalagi sekarang kan kita pakai kendaraan di mana-mana berdebu, polusi benar, dan itu bisa mengganggu pernapasan juga sih. Jadi enggak enak pas di jalan gitu. Kadang gue juga tuh takutnya ketika gue di jalan, misalnya kan dia ada bakteri dan segala macam masuk ke tenggorokan. Nah itu biasanya mengawali pertanda buat gue sakit.
1: Iya benar banget.
0: Tenggorokan, nanti dari tenggorokan ke hidung, dari hidung nanti ke demam, itu semuanya batuk pilek. Nah gue sampai hafal bahwa itu siklus gue bakal sakit gitu. Kalau sendiri punya siklus gitu nggak? Kalau sakit pertama lo biasanya apa sampai kemana gitu?
1: Kalau gue siklusnya adalah kalau harus pakai masker nih ya. Kalau harus pakai masker tuh karena gue tuh alergi bulu kucing sebenarnya.
0: Oh, alergi bulu kucing?
1: Iya. Yes. Jadi walaupun gue punya kucing nih ya di rumah, dan kalau udah parah banget pilek gue, entah kenapa gue harus pakai masker. Dan ketika gue udah pakai masker itu, pilek gue mendingan. Gitu.
0: Tapi kenapa lo tahu lo lagi lo alergi tapi lo masih punya kucing?
1: Namanya cinta ya.
0: Iya sih. Tapi memang kita harus sedikit menderita walaupun itu cinta.
1: Bener
0: ya.
1: Bener banget. Ya. Jadi buat nomor 2 juga kalau misalnya kalian lagi dalam perjalanan sekarang nih ya, tetap hati-hati ya. Nggak
0: bener,
1: usah kebut-kebut.
0: Stay safe, jangan kebut-kebut. Dan juga kalau misalnya kamu emang buru-buru, mungkin kamu di minggu depannya bisa menjadwalkan lebih awal lagi supaya nggak buru-buru lagi tuh nomor 2.
1: Dan juga jangan lupa untuk sarapan nomor 2 ya.
0: Benar, jangan lupa sarapan karena biasanya kan ada dua tipe orang ya, yang sarapan sama nggak sarapan. Ada yang bisa semangat atau ada yang nggak bisa semangat.
1: Nah, lo sendiri tipe yang mana nih?
0: Gue tipe yang kalau misalnya itu bukan suatu hal yang buru-buru, gue nggak sarapan biasanya.
1: Oh, nggak sarapan.
0: Lebih nyantai. Cuman kalau misalnya itu sesuatu yang buru-buru gitu yang penting banget ya kan, berarti gue harus preparation yang matang dan gue butuh energi ya, berarti gue harus bangun lebih pagi dan sarapan. Karena kalau gak sarapan berarti biasanya gue lemes, kurang gitu powernya.
1: Bener,
0: gitu. Kalau dari lo sendiri, lo tipe yang sarapan atau enggak?
1: Gue tipe yang sarapan, makanya gue agak lemes sekarang ya. Jadi kita mending sarapan dulu itu menurut gue.